daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah digitalisasi.

0: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postal dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor Jatim Pos, Telegraf dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung Provinsi Jawa Barat, Lady Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan singkatnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak Anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.670 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Yang namanya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Nesal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.

0: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binom dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
2: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imip

0: Lapas Yusril Iza Mahendra memastikan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
1: Jadi kita tidak ingin menguling, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sebenarnya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakat yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas tidak sesuai dengan peruntukan ini.
0: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
2: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
0: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
3: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
0: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
5: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih apa ya, penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyisakan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
6: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu nggak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi

0: untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Pelantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kadari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantus, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Percaya nggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
2: Sampai nanti jam 9 seperti biasa menemani pagi hari ini buat kalian memulai aktivitas.
0: Yeah.
2: Apalagi di minggu yang baru dengan semangat yang baru, walaupun rasanya masih sama gitu ya. Yeah. Alias tanggal tua gitu, tapi tetap semangat, semoga semuanya lancar.
0: Amin.
2: Yang pengen gabung silahkan dengerin lagu-lagu dangdut DJ Remix. Yang mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Iya, dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya
1: paling pas untuk Cilacap.

0: lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?

0: bener juga sih.
1: Nah gitu dong, korupsi.
0: Jangan ya dek ya.
2: Mari hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Ida, nyumuli WA ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
4: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
4: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
4: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
4: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
4: War, ora nyambung war.
6: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Goyang pagi sik-asik.
1: Dan masih bareng sama Radika
0: dan juga Vita sampai jam 9 pagi nanti.
1: Benar banget. Dan masih ditunggu juga buat warga bercahaya, barangkali yang mau gabung. Tapi ini terpantau WhatsApp-nya sepertinya lagi ada error ya.
0: Iya.
1: Oh, ini ada telepon.
0: Oke. Okay.
1: Dari Ibu Mustolinya ada rekam, coba kita angkat, semoga bisa ya. Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Yang pagi selalu di hati.
0: Iya. Mungkin volumenya agak boleh lebih kencang ya, apa?

0: kita yang kecil.
1: Ya, gue ya. Kenceng ini Mbak Vita.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya Ibu?
1: Iya, alhamdulillah kabar sehat. Baru pulang dari pasar ini.
0: Ya, rajin banget.
1: Setengah 6, tapi tertinggal pasar, radionya nyala aja.
0: Oke, okay. Udah belanja nih buat bikin sarapan atau buat makan siang?
1: Buat besok lah, sarapan udah masak.
2: Oh, udah mateng ya.
0: Salah ya. Kirain ya. Kirain belanja buat dimasak sekarang, ternyata udah buat besok ya. Udah masak selesai semua. Oke, oke. Mau request apa nih?
1: Request lagunya Gala-gala Mbak, bisa apa enggak?
0: Gala-gala boleh. Boleh mau salam-salam atau keliling-keliling, monggo.
1: Yes, salam-salam dulu.
0: Yeah.
1: Salamnya.

0: terus Kumbang Asmara, Subarka, Bos Kirno,
1: iya,
0: Mama Enok, Mama Cantika, terus Bunda Rizky Petarangan, terus Mama Bintoro. Buat Mbak Vita sama Mas Radikanya, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
2: Amin, amin, amin.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Terus di sapa juga yang udah gabung di WhatsApp, ini ada Dimas Diari Pala.
1: Ya.
2: Pagi GPS asik, mau request lagunya dari Tuti Wibowo, ada yang lain boleh. Terima kasih Bung Dika dan juga Vita. Terima kasih kembali. Ditunggu juga buat yang lain, masih ada waktu sekitar 50 menitan, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Pokoknya tetap stay di GPS.
1: Goyang pagi asik.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak kaya kiye kasure nini nek kepet
2: nyong bing.

0: Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
0: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan, anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
1: Iya, nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: sayur-sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Lah ibu-ibu rame temen gue pada belanja, nyok ngarep gue tahu kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kayaknya bukan anak Rika.
2: Jor lah, Rista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun?
7: Ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
8: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Ah, apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry Momski, aku kilap.
8: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: 9 pagi nanti. Masih ditunggu juga buat yang mau ikutan gabung di 0811-260-543.
1: Dan langsung di sapa ini ya, ada Mak Enok udah telepon, coba kita angkat. Selamat pagi.
0: Halo.
2: Halo, selamat pagi GPS si Kantik. Muter-muter.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdua. Waalaikumsalam. Udah masak belum nih?
2: Udah selesai semua lah.
0: Iya sih, udah siang ya ini ya.
2: Udah siang lah, masih suruh pagi terus.
0: Iya. Oke, boleh mau.
2: Sarapan belum ini?
0: Belum.
1: Alhamdulillah lagi pesen ya.
0: Lagi pesen tapi buat nanti makan siang.
2: Yeah. Oh, buat makan siang.
0: Iya.
2: Mau sarapan sini aja.
0: Oh,
1: boleh. Siap. OTW.
0: Boleh kapan-kapan ya. Kita tinggal radionya kita ke rumah Bu Enok. Iya. Boleh mau apa?
1: Request apa nih?
2: Lagu aja deh.
0: Apa?
2: Pesen lagu.
1: Apa nih?
0: Boleh.

0: Kak. Buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
1: Amin. Oh ya,
0: buat Ibu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Handoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja dan tidak kurang apapun. Oke deh, hatur nuhun buat berdua, semoga tetap ganteng, tetap cantik, tetap tersenyum ya.
2: Amin.
0: Semoga juga tetap sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Hatur nuhun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bu Mustolinga ada rekam kayak saya mah gitu belum di absen kayaknya kelewatan gitu ya.
2: Kelupaan ya, ketinggalan
1: enggak apa-apa.
2: Yang penting selalu di hati ya.
1: Langsung lanjut, ini ada telepon dari Mama Rizky di Petarangan, coba kita angkat ya. Selamat pagi.
2: Halo.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yang wabarakatuh.
2: Iya.
3: Sehat Mas Buta, Mbak Vita.
2: Alhamdulillah. Ibu sehat ya.
3: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kayak kering-kering.
2: Gak apa-apa, yang penting sehat ya.
3: Ya iya.
2: Iya. Oke, boleh mau request.
3: Cintaku kelepek-kelepek.
2: Cintaku kelopak-kelopak, boleh sambil kita cari ya. Mau salam-salamnya ya, mungkin jajar,
3: ya. Taruh salam-salamnya gue tanggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Mospalinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Terusan Baosa, Mbak Mar, Mak Enok, Matur Nuwun, Sawelane, tanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Mastur, Pak Haji Haji Barang, Mas Sarka Kumbang Asmara, Mas Dimas gue, moga-moga sehat selalu. Kanggo Kang Arjuna Kroya, kanggo Babe Sukar, Mbah Kartim, ya kanggo semua saja yang di grup LPPL Bercahaya, moga-moga pada sehat selalu. Kanggo Mas Dika sama Mbah Vitane sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
2: Amin.
3: Goyang pagi sik asik ser, GPS goyang pagi sik asik ser. Bercahaya FM, satu nama tetap di hati, tetap yang terdepan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat banget.
1: Terima
2: ya.
1: Terima kasih banyak ini ya buat ibu-ibu, bunda-bunda yang selalu hebat, setiap hari selalu mikirin mau masak apa ya, gitu ya. Simpel mungkin belanja ke pasar, terus harus pusing-pusing mikirin masak buat keluarga.
2: Ya.
1: Pasti the best banget ya. Dan menyempatkan untuk bisa telepon dan bisa bergabung barengan kita semua. Masih ditunggu juga yang pengen gabung, masih ada waktu sekitar 27 menit. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543. Tetap stay di GPS, Goyang Pagi, Sik Asik.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapat.

0: arep ngedekna barang yuk.
1: Lah, apa semono kurang gede tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh
2: dia yuk. Wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akan toko emas tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kok natus nang kali mani?
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016. Ajang

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya.

0: Oke, sudah hampir jam 9, waktunya kita pamit undur diri dari GPS untuk edisi hari ini.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nanti kita akan balik lagi di jam 9 sampai jam 10 di Ngopi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
2: dan Informatif. Sampai nanti jam 10 seperti biasa nemenin pagi hari ini. Masih buat kalian yang mungkin masih uper atau mungkin masih sibuk-sibuk,
0: yeah,
2: kita temenin sambil kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya. Yang pengen gabung, yeah, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan jangan lupa juga diingetin buat follow sosial media kita, karena banyak info-info menarik. Betul. Ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Jangan lupa juga buat dengerin kita, buat kalian yang mungkin punya mobilitas ke luar kota Cilacap atau mungkin ke luar negeri bahkan, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa didengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com.
0: Yeah.
2: Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep aki gahon nin. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah.

0: dan catering masakan Bunda.
1: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesan aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Masih ada waktu sekitar 30 menit buat warga bercahaya yang pengen gabung ya. Barangkali ada kegiatan yang menarik yang perlu di-share, atau mungkin ada sebuah informasi yang perlu di-share, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605443.
0: Ya.
1: Dan Radika juga punya informasi buat kalian pecinta atau mungkin yang punya mobilitas tinggi dan senang banget naik kereta api, yaitu ada KAI Birthday Dash,
0: yeah.
1: Yaitu buat kalian yang beli tiket kereta api cukup bayar 81% alias diskon 19%,
0: okay.
1: Mulai dari tanggal 28 September 2026 atau hari ini,
0: yeah.
1: Sampai dengan 45 hari ke depan.
0: Wah, seru banget nih ya. Jadi yeah, buat yang punya plan mungkin mau jalan-jalan, mau liburan gitu ya, mau pergi keluar kota pakai transportasi kereta, bisa dapetin diskon dalam rangka hari ulang tahun KAI ya.
1: Betul.
0: Seru banget.
1: Ulang tahun ke-81,
0: yeah.
1: Dan yang lucu juga di komentar para netizen,
0: yeah.
1: Kalau yang kemarin kan ulang tahun ke-80,
0: mm-hmm.
1: Ya gak kayak tahun lalu, all ticket 80K.
0: Kalau gitu nanti kalau ulang tahun ke-100 gratis dong ya.
1: Malah lebih mahal ya, jadi 100.000 ya.
0: Iya, mending diskon 100% apa
1: bayar
0: jadi
1: 100.000 ya.
0: Diskon 100.000 gitu kan. Jadi ya namanya juga netizen ya, pasti pengennya carinya diskon sebanyak-banyaknya
1: ya.
0: Benar. Tapi ya lumayan juga sih kalau misalnya kayak bayar cuma 81% gitu, itu juga udah lumayan.
1: Terutama kalau kata netizen mah indis ekonomi, diskonan tuh penyelamat banget ya.
0: Benar banget. Apalagi mungkin yang pengen cobain pakai yang bisnis gitu ya, yang
1: atau
0: biasanya
1: mungkin panoramik ya,
0: biasanya ekonomi gitu ya, tapi ini karena ada diskon mau cobain ah gitu.
1: Betul. Atau mungkin yang belum pernah naik kereta api, nah
0: ya,
1: kayaknya it's time gitu untuk ya, cobain.
0: Benar banget.
1: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.

Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nak gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pipa cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong wis ora sanggup.

0: kampus nang Kalimaning.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, seperti biasa kita selalu merasa waktu berjalan cepat banget. Dan sekarang tinggal 5 menit lagi. Waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang udah gabung, yang udah dengerin, yang udah WhatsApp juga.
1: Iya, dan jangan kemana-mana, nanti jam 12 ada TGN bersama Delia Molly. Jadi stay di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

bisa beli kita, Nek. Kita kuara bisa soloan, Nek. Bener, Nadae. Yuk, gage belajaran.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpakan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
3: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: 走，
1: 耶耶耶，
0: 厉害！
1: 大三八，大八个腿呀！
2: 呀呀，死了！
1: 哎，我
2: 们把 L 等下为了那个呀。
1: Selamat, selamat, selamat.
3: Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Kita di kantor kok, saya ngajak
1: aku bisnis. Tapi nek kono kok pengen melu ya ayo bareng. Ya enak, ya
2: monggo.
1: Bukan cicit-cicit. Kalau petanyong ya.
2: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si Cine, gua rokok si Cine mani. Tidak
1: sedaya kayak larang kisimukan tapi enak pak.
2: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gua bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini betul itu kan bro?
2: Nah. Dulur, ayo datengna kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cuke, ki nomere.
0: Dadi kesu ngomong karo sapa?
1: Wilung ngeku, urang ana nduk ki mulai ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
0: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pak, sumur resak pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman moderne iki ye masa nyong kono atus nang kali maning.
6: Is, ya aja mak.
5: Lah terus kepriwe?
6: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
5: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
7: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
5: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: 58. Tetap jadi yang terdepan.
1: Alhamdulillah lur, kepriwe kabare pada sehat-sehat, waras-waras, waduk-waduk. Ora kurang beras, ora kurang uyah. Pikirane waras, atine bungah.
0: Iya.
1: Nang tegean tem. Keblekiken kok ngomong kok keblekiken ya. Tembang gending kelangenan sing gawe kangen temenan, ora kangen duit kembali 5.500. Lagune campur sari. Request 08111260543. Pacoboke bercahaya FM. Make. Tepukan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Sumur resat, pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman moderne kie, masa nyong kok natus nang kali mani?
3: Is, ya aja, Mak.
2: Lihat terus ke priwe.
3: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Kie, siki mumpung lagi ada diskon 20% sambungan rumah baru.
2: Ya, yuk, Pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ada diskon 20% kok.
4: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
2: Yuk lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Tegean tembang gending klangenah.
1: Saking jalan MT Haryono 22 Cilacap lur nek Rika mertamu ora disukui apa-apa mereka komen apa mereka komennya apa nah kono anak sejam tapi ora disukui apa-apa ayo kono nol wadu siji-siji loro 605 yuk main aja tumbrungan tabrakan oke bisa nasi melebu tapi si putih kok disip sapa wong ayu wong ayu sapa utus sapi halo Tekian
2: ah puri pada subur
1: oh iya Mustol.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siang, Tekian.
1: Mustol.
2: Ketis itu lelep banget, Miki.
1: Apa sih? Ngapa kok?
2: Ngomong batunya.
1: Apa? Geget apa? Oh iya.
2: Komennya. Aku ya komennya gak iyalah jahat ya. Wedang-wedang oh. Bening metu apa kepriwen. Tamu kan kudu dagung na. Iku nang batinan tapi.
1: Oh iya.
2: Aku pernah baca dia karo Mas Paijo ya. Nomor tamu.

0: nangi udan maning ya buru-buru banget banget wedan ya bening beramet tuh aku sampai ngelak banget ntar balik ke padaran lah nggak ada hujan
1: walah
0: iya iya iya kan tamu jadi kan jagungan
1: iya nunggu orang duwe mbok kanane yo
0: sugi banget cinta duwe malah nyong
1: oh ngeran nunggu sugi banget tanya berarti ya nunggu medot kue tanah oke, tadi wong ada medot kok lah. Apa sih?
0: Umay main keramikan terasan api ya rasuki tapi kan anu umay main keramikan ya nengonku kan anu lemah ujung keramik umah bodol cilik tapi kan aku mulian
1: berarti kayak kita kok nih mbak Rika nu lagi orang ada duit gak tuku gula pasir apa kayaknya gak pak.
0: Karena dia nyora ikhlas ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi ya patuh. Tela ya petang-petang. Sesendok benar nulik dia ikut
1: cerita. Iya. Tapi pernah ya, Jan, pernah ya. Hebat berarti Rika ngalami kayak gue.
0: Pernah. Iya nih kayak anak aku bisa ngomong pas balik ke mas Jan. Iya iya. Karena si wong rai ikhlas ya. Iya anak bojone aku ya aku pemain tong bersih tekannya supra rampung-rampung itu.
1: Ya panjen wong tek dewek tapi Rika sing ngalami ku ya ngono srejeki Rika berarti.
0: Iya, iya. Amin ini malah nang aku rezekine nyel sih.
1: Iya.
0: Iya, iya ora apa-apa ya pengalaman begitu pingkira lah pernah iku sering-sering.
1: Oh iya.
0: Iya, mungkin anu ora rezekine nyong juga kurang ngah iki mbok ya. Nek aku kan ora beda menungsa pada pikirannya beda-beda kayak iku ya Mbak
1: Adia.
0: Iya, iya. Ya kita gane iki nyeluk kapal lagune kae.
1: Apa?
0: Anu tina minggu. Is minggu tapi ya janen wingi.
1: Minggu.
0: Iya tina minggu sing tak tunggu gue kan. Aku nunggu sih tina minggu sing tak tunggu. Iya aku campur sari wingi nang ibu beti setel aku beleng epic wingi.
1: Ah berarti kayak bek-bek kan gue.
0: Apa ya? Iya. Oh iya,
1: kamu
0: sari ya, kenal lah. Jembo ala sapara ndak kempling, ayo sing ae lah.
1: Iya.
0: Iya. Dulu kan anu nonton ebek ya barongane 20 bar ngaji nang sapa kok gara nonton ebek Mbak Delia.
1: Lah kepriwe? Ngaji ya aja nonton ebek. Bar ngaji nonton ebek.
0: Nasional
1: ngaji
0: ya kan sampang ngejadah setengah loro tekan rumah sholat dari nonton nebek lah orang apa lah
1: iya kesel pokoknya di pelalai orang apa
0: iya seneng sih hiburannya nuku ebek main sih rame banget tete pengen longok iku ya mungkin wis ya anu kaya tegane dari salam-salam kok kaya Lik Dimas, Lik Subarka, Kumbang Asmara, Mami Bintoro, Mama Enok, Bunda Rizki Petarangan, terus Mama Cantika, terus Bos Kirno, Pak Hadi Haji Barang, Pak Amin Maskur, Babe Sukar, Mbak Mar, terus Mbok Mas Jupet, Toa Pesampak Kae,
1: ya,
0: terus Mas Ragil, Mbak Adelia ya semoga sehat selalu.
1: Amin
0: ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu dan dawa miki wis 5 menitan. Oke, engko barige maning ya lur, tarik maninge. Nek bertamu pirang-pirang menit ora disukui apa-apa, piwe komen mulik.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gede kena barang ngeri matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
5: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
5: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
6: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
9: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Tegean, tembang gending klangenah.
12: Ayah, tegean jam setengah siji lur. Mama Cantika,
13: halo tegean.
14: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Ini mama yang genjreng ya?
14: Iya.
13: Oh, aku lihat di pasar kemarin guling-guling.
14: Alah, Jakarta.
13: Nggak dibeliin permen, malahan guling-guling di tengah pasar.
14: Alah, aku marah, Mbak Cengdel.
13: Temenan. Oh, berarti utuh salah.
14: Alah, kok?
13: Berarti salah.
14: Iya salah.
13: Berarti mataku sing blero.
14: Blero. Katane.
13: Ana mataku blero.
15: Sesuai kesan.
13: Iyalah. Kowe karo kaya berarti
15: selaku wis tengah siji.
13: Iyalah, berarti bahagia kowe iso guyung akak.
15: Ya iyalah, ora bahagia ngapa wis adang. Karo jangan ngetan.
13: Ora apa-apa, sing penting bareng.
15: Sing penting kencot ya bareng yo.
13: Yo iya lo mlebu weteng bareng wis.
15: Nang ganjel lah.
13: Iya, ana wong assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana wong dodok-dodok kula nuwun mangga. Ayo.
15: Iya mangan.
13: Aduh, nyebagi keluarga.
15: Kelas kuwi cendel.
13: Apaan tuh?
15: Aku lagi pengen disputer na anu gubuk asmoro pahen.
13: Wah, gue kenangan gue nang kono gue.
15: Pancet
13: nang gubuk asmara nang cinta.
15: Anu kisah nyata.
13: Wala, wala, Jan. Orang gue di temen kok dadakan nang gubuk kok. Wala.
15: Lapor apa ini lalem?
13: Oh, kan indah ya, asik semilir guys ya, nang sawah.
15: Pokoknya indah, asik semilir terus nang gubuknya kan tutup gubuk, ceweknya kan ngelar payung.
13: Oh, payung digelar.
15: Payung tapi kayak gubuk aja, sih ngana pintu-pintu neng kue ini lalem.
13: Oh, alah, Jan.
15: Mengono kue pada aku, kue dolana.
13: Oh, alah. Terus foto-foto selfie ya gila ya wong anu.
15: Ya foto-foto selfie berdua. Ih asik banget.
13: Iya. Ih.
15: Anginnya sungilir.
13: Iya. Terus bar gue udan berbus dur.
15: Bar gue berpelukan.
13: Udan dan kabe kejebur kabus.
15: Teletabis.
13: Oh istralala.
15: Salam ya Jengbel.
13: Nah.
15: Ya ngoceng deh, sedang siang, sehat selalu. Mika ada emonten Mbak Siti, Mbak Mustolinga, Sumun Salame, Mama Rizky, Bunda Rizky, Mas Dimas, Mama Enok, Mbak Osa, Bunda Kacur, Buning, Dusutira, Bu Puji.

0: Sing wingi mlebu sapa yo nyekelane?
1: Sapa ibu-ibu mbok bapak?
0: Bu, sing tekan mlebu wingi mlebu si cewek.
1: Bu Yati, Banjaran apa?
0: Untuk si Cimaning.
1: Bu Suti, Bu Mami Bintoro.
0: Iya, Mami Bintoro.
1: Oh iya.
0: Ayo sukung siang, Bos Kirno, Pak Marjono, Kumbang. Terus nggo pasukan kawe. Dede, bekas setrum ya, Has. Putra nyelak-nyelak banget sih.
1: Iya.
0: Ya kagam sedaya mawon teng grup LPPL. Sopan jeng deh.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info update KI Daop 5 Purwokerto dari Mas Guru. Apa ge? Aduh. Anda nangal dibuka WA-ne engko sedulur. WA-ne mandek. Ya wis, tarik lendisit ya. Tarik mama cantika. Sing tambah cantik cantika. Iu, siapa sing duwe kenangan nang gubuk gubuk gubuk. Ayo ngacung kerasa gue.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukur.

0: kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Tembang gending klak klak klak klak klak klak klak. Alhamdulillah. Oke. Oke, saya kena wis moni tapi kena si putih lho. Ora sedhi tampung, jenenge ngelik kok ya. Utuh ngelik, ngelik haus, ngelik, ngelik, ngelak makanan.
2: Ngelak.
1: Oh, ngelak, ngelik, ngelik. Mlebu-mlebu kok.
2: Anu bener lan.
1: Mlebu-mlebu kok ngelak ya ngaget-ngaget banget kowe lu ngomongnya kaya siwo morning.
2: Sugeng sang bandar.
1: Keprewe. Iya, kumbang A.
2: Sumanding ikan sari tri.
1: Sumanding nang endi
2: lah. Ya sumanding nang kubuka Semarang.
1: Sumanding sumeleh. Kau ngerti artinya sumanding ora?
2: Nah sumanding nak kau nyanding lah. Saran kau nyanding ke ai, kau nak nyanding apa gitu?
1: Nyanding apa? Nyanding.
2: Nyanding kopi apa?
1: Ah, gue. Warek.
2: Aku hanya gue sumanding kau ni kan kali tu gue.
1: Warek. Aus.
2: Salam ke gue. Mau cantik sama mak ni dia. Terus Marjono sejak.
1: Ya.
2: Terus Bintoro.
1: Bu Bintoro. Mami Bintoro. Turung tau perumpungnya ya?
2: Oh. Ya wis gemi ya.
1: Apa ya? Ya kayak baik kayak ya. Maksudnya
2: wis ya, kayak baik terus Yara.
1: Maksudnya ora
2: tua, ora berubah.
1: Ora beda-beda ya. Ora tua-tua, nom baik.
2: Acol nom baik anu gulung sumi.
1: Gulung sumi.
2: Kemana turu cokan ngarau udah?
1: Kowe iya
2: ngalai ibu Bintoro jadi belum sumi.
1: Belum sumi ya me jadi tambah ayu bae me hei keke
2: ayu bae kenang gue konon bae gumun.
1: Iya
2: kenal aja terus kaya pak sapak ya pak sukar batu misro
1: babe sukar
2: sama-sama saja lah gue sumani yang pedal
1: ah
2: Mama Rizky kan
1: Mama Rizky pak bening Bu Yati, pirang-pirang kok. Mustolinga Darkam, kemari ke kumbangnya orang disenggol. Kebang, kunya orang dicawel tak sawili terus kok. Mustolinga Darkam.
2: Mustolinga gue.
1: Cantika.
2: Terus Tondot, Cantika Wis.
1: Maenok, Butitis.
2: Yara, Maenok.
1: Butitis Mama Rizky.
2: Tarangan Dimas Butitis.
1: Tati nang maos. Yara sandale ngene.
2: Ya, enggak gua sampai sapi ah. Lastri gua lastri nang maos. Ya yes, semuanya dal. Lagunya saya tunggu dal Sumanding.
1: Sumanding ing ngisor wit blimbing.
2: Assalamualaikum dal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sayang, duit ke? Halo Tegean.
3: Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mama Riani, apa kabar?
3: Gimana punya kabar badel? Aku tangan bawah ke badel.
1: Iya. Aku ingin nanya baru Mbak Mar naik sepeda nang jalan Es Parmani.
3: Nanti aku mau jajan kita jalan ke badel kenangan dengan anak ikut
1: nih. Iya. Acara apa Mbak Mar naik sepeda ku?
3: Nanti apa lah badel aku pengen muter-muter badel.
1: Pas lihat pameran itu ya.
3: Jelas. Ngitung-ngitung ngerti nang ngono sih ke badel.
1: Oh gak ketemu.
3: Nanti saya Mbak aku juga gak ketemu Mbak Dil di lening gajian. Mbak Dil aku gak ketemu sih kalau diriku udah ketemu sih.
1: Agar ketemu mau diapain, disapu.
3: mau dipeluk, disayang.
1: Kue boncengan karo sapa Del, kepit dewek bang lah kue le. Apa emang mak war bonceng kenapa bang? Orang mungkin kue bonceng nambah mer bang.
3: Iya iya, jangan nambah mer kan aku sih bang. Iya betul ya, kamu kan aku sih
1: betul. Jajal tak kon ngaring kumbang bang. Kau gelem bonceng nanya orang bang yang jajal.
3: Orang kau aja lembar sih bukan sih takon betul.
1: Orang aku bang bebas lepas kandas tiada tarat tiada banding tiada guna. Bukan ada sinja.
3: Bukan kita mau baca. Lu jurang aku lampu yang baca sih bikin senyum ya betul.
1: Lu anu kumbang kurang ajar ngomong bamar kok sinjan kau.
3: Iya lah sinjan. Iya lah tekel tobur.
1: Iya kan ya. Kena kurang ajar seru. Seru banget kok sinjan kau.
3: Dikira mama gak berani.
1: Weh, yuk kue mbak ketemu kue di seramang serandal kue.
3: Iya bener serandal sih. Karena kena mama maka serandal sih.
1: Oke mbak, oke lagu apa ini?
3: Iya. Biasa mbak dia lagi duduk santai mbak dia.
1: Oh iya, lagunya apa mbak?
3: Cintanya lagunya ya Ling Jalan Badan.
1: Apa? Ling
3: Satresno.
1: Oh Ling Satresno. Hilang suaranya. Oke okay. Salam dah.
3: Iya. Salamnya buat itu tadi Pak Kumbang karena Mami Bintoro. Terus Mustolingnya. Terus
1: orang kena telepon.
3: Mama Rizki ini Mama Bian. Pokoknya semuanya baik. Okay. Suwun sih ya melasin okay. Bagus ya.
1: Terima kasih.
3: Sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amriko Sumanding, Sumanding kagem panjenengan sedaya wonten garante kean tembang gending klangenan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

Selamat siang, stasiun informasi Jalur Informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Iran mulai mengubah rute alternatif baru untuk ekspor minyak dan impor barang-barang dari luar negeri saat Selat Hormuz di blokade Amerika Serikat. Salah satu rute yang kini diincar Teheran adalah jalur di Laut Kaspia, salah satu pintu gerbang Iran menuju dunia luar. Blokade Amerika Serikat berlanjut setelah tawaran Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 7 hari ditolak Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iran terus melakukan penyesuaian dalam hal ekspor minyak dan impor barang-barang kebutuhan pokok di tengah perang dengan Amerika Serikat yang belum kunjung selesai. Salah satunya dengan menjadikan Laut Kaspia sebagai jalur alternatif. Namun menurut para ahli, perdagangan maritim melalui Laut Kaspia memiliki tantangan logistik tersendiri. Pemerintah membeberkan alasan penempatan sejumlah manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP tidak sesuai dengan domisili asal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan penempatan manajer Kopdes tersebut. Pemerintah telah mengumumkan penempatan manajer KDKMP melalui SIM Kopdes pada Jumat 25 September melalui unggahan akun Instagram @simkopdes. Dijelaskan lokasi penempatan manajer KDKMP ditentukan oleh beberapa aspek. Meski begitu, realita di lapangan menunjukkan titik Kopdes yang sesuai pada sejumlah wilayah belum tersedia, sudah terisi penuh atau gedungnya belum siap ditempati. Hal itulah yang mengakibatkan sebagian manajer ditugaskan ke wilayah lain yang masih membutuhkan tenaga pengelola. Sebanyak 2.373 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan laga krusial antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada hari ini, Senin 28 September mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ribuan personel gabungan itu juga sekaligus mengamankan pertandingan antara Singapura melawan Bangladesh yang digelar lebih dulu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Hermanto mengatakan, ribuan personel itu disiapkan di sejumlah titik, mulai dari hotel tempat tim dan ofisial, jalur perjalanan menuju stadion, pintu masuk, area dalam stadion, hingga kawasan VIP dan VVIP. Demikian stasiun informasi, jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.

0: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
1: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
3: Kayu kuwi lho.
2: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
2: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
2: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: mertamu mendayoh tidurna bae ora disrei apa-apa. Komen apa, Lik? Ya sayang. Yeah, haha. 0 8 1 1 2 6 0 5 4 4 3. Ya sayang. Oh yeah. Oke, matur nuwun, terima kasih. Nah, 0 8. Oke. Aduh. Mama enak, Mbak Titis, Mami Bintoro. Ngurusin ke angel ke. Ke, telepon ke, munggah. Naik ke. Iya, kemak. Loh. Wah, ganti malah. Malah ganti. Iya. Kena gie. Apa kian?
1: Halo, tekian.
2: Ya, tanbut.
0: Iya. Tekian. Sih,
1: lucu kok.
0: Ngapa sih? Ngapa kok?
2: Bahasa suara.
0: Ngapa nguyu?
2: Suaranya kayak gue.
0: Oh, kayak Bagong ya. Ya saya. Ya iya tegean ya tembang kering kelangenan.
2: Anu orang nyobu ya.
0: Iya misalnya. Misalnya anak pirang ya. Jam. Anu saya kejadolan tapi nanti apa-apa.
2: Ya jelas bang. Kumpet teman tuan rumah.
0: Oh iya.
2: Orang kumpet bok.
0: Apa sih?

0: kumat.
1: Nyumet.
0: Kumat pelit.
1: Oh, medit. Kok bahasa kumat sih nyong? Tengok orang ngerti kumat bahasa ngendi itu?
0: Aduh, Jan. Kumat ya bahasa nian
1: lah. Lah, orang anak kumat. Orang anak ngerti. Tapi anak kumat orang nyong, orang anak. Nang Cilacap orang anak kumat. Takon ya bang Cilacap.
0: Anak, anak.
1: Orang anak kumat. Yang ngerti ini kumat geni.
0: Kumat medit.
1: Orang anak, orang ngerti. Ngerti ini medit, pelit. Medit, malah ngerti. Namanya ngerti kumat orang anak. Orang anak bahasa kumat. Apa itu? Kumat. Takon nih kaya bang Mbak Martian. Mesti orang ngerti.
0: Ini ngomari sih gue kumat ngerti apa orang.
1: Ngerti ini. Ngomari Rizky ya. Wong kono yang ngerti. Oh. Karuan. Pak. Bos Kirno mesti ora ngerti kumet. Ngertine kumet. Ngertine kumet geni. Ah.
0: Kumet.
1: Kumet-kumet. Ah, ngerti.
0: Kumet-kumet. Bek-bek.
1: Ora ngerti kumet-kumet ya ora ngerti. Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Wah, bahasa kumet ora paham.
2: Ora ngerti badal kumet nyong bae malah bae krungu.
1: Weh. Weh. Orang yang kau kira mendukungmu ternyata menghancurkanmu.
0: Orang ngerti
1: kumet. Emang Mbak Cantika ngerti kumet. Nah, Cantika kan mandan maringana. Nyong orang ngerti kumet jare nyong tok, jare nyong lombok nyong. Orang nyong tok sing orang ngerti kumet. Pak, ana Pak Tere. Yo sampe menik sing orang ngerti yo ngacung orang ngerti kumet. Nembe ngerti kumet kayak apa kumet. Kumet-kumet telam ini kumet-kumet. Tak kembali kumet-kumet.
0: Cara pesepakan kalau nyong kayak malas sih malah ngerti.
1: Kabus kapok be, kabus.
0: Celilian kan nyong kan?
1: Oh, iya celilian.
0: Ada di mana gunak be?
1: Apa kumet?
0: Cakal lelur.
1: Ah, kayak kuai gue cakal lelur gue. Dadakan arep kowe ben dadakan temut arep kuburan. Orang ngerti kumet kok. Jarane nyong lombok. Nyong ya orang lombok. Temenan. Ngerti ya ngerti ora ya ora.
0: Ya tak pengen ngerti kumet istilah baru kowe. Ya nolah wae ta.
1: Kumet.
0: Kumet.
1: Mama kura tau marai kumet ora tau marai renah marai renah marai
0: enggak mustahil ingat cara bang gue mau kasih paham ya terima kasih sama nana
1: kasih lah mekeri kok
0: terus gue mau bintoro kumbang asmara gue mau terima kasih Pak Mafian mama cantik ya sudah. Mama Rizky nama tarangan siang enggak yuk
1: ya
0: Bunda Rizky tidak usah gue mama enak nang jalan tering karena mama Bintoro gue
1: ya
0: hati sebarang
1: okay.
0: Mama Tian ibar kang sumpil gue jadi bani lagi rumah gue
1: wah kasihan tapi bisa dengerin radio.
0: Radio karo radio biasa kan.
1: Wah, ki kudune dikumet gue kudune gue. Harga kudune dikumet.
0: Harus bakar teh siang. Harus pasukan KBC gue nak dia siang. Bayaran Pak Sejam Marjono Pak L Bu Oni, Bu Sutira, Sutia Kacol yang mau kabar paling nih nanti kena ya. Hari kena ya mantap duka, tetap semangat, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama Enok.
3: Sugeng siang, Mbak Kayu Delia. Mbak Kayu. Enten bagian ini, bagiannya pun matang niku.

0: Ki.
1: Apa wi?
0: Apa wi kangge sedoyo mawon sing enten teng grup LPPR Dwer Cahaya Cilacap nggih, mugi-mugi pada sehat sedanten.
1: Amin. Ada situ lampung.
0: Nggih, monggo.
1: Oh, di situ. Oh, sit John aja telepon di situ kan lagi voice note. Sedalam ning. Ah.
0: Anu nyuwun ngapurane kene ngomongnya mandem melihat-melihat kena anu lagi

0: Ayumi, Ayumi, mbok engko nangis sore seturu mi. Aduh, aja kesuwen teneng ora mlebu-mlebu nang kene. Kenakane wis ana tapi nang komputer ki urung ana. Belum muncul di komputer, belum muncul. Bisa nyambung kok ya nang komputer ya. Halo. Rebutan malahan. Oh.
1: Ya, rebutan.
0: Walah, ya oke.
1: Alah, siapa jajal nyong?
0: Alah, Bu Mus.
1: Oh iya. Kayak Miki apa ya? Si ngomongan apa Miki, Kek?
0: Kermut, apa-apa ya? Nyong ora. Apa mau ya, Dim, kelalen?
1: Nyong kelalen.
0: Kermut apa-apa lah, nyong ora apal. Ora paham, manu jaman ya. Bien. Lah, Bu Mus ngerti apa ora omongan ae kowe?
1: Kumet.
0: Oh ya, kumet apa kumet kermut?
1: Nah, kumet kok wong aja barang yang ngerti kumet.

0: pantesan. Pantesan Mama Cantika ngerti wong kana.
1: Iya, Mama Cantika yang ngerti. Lagune sih uman ora, Ge?
0: Uman apa ora? Apa? Madiun ngawi anane nang kana.
1: Nang kana nang kene ya sekarpe lah. Okay. Ya salame ngomo Mami Bintoro, ayo munggah. Terus niki sing
0: kono ketabrak iki.
1: Anu, is not si sapa miki?
0: Sing apa? Is not.
1: Is not miki sapa?
0: Oh, ae Mama Enok.
1: Apa Mama Enok udulah?
0: Mama Enok ora percaya.
1: Apa ya?
0: Iya. Oh.
1: Suaranya lain daripada yang lain.
0: Iya dong.
1: Iya lain daripada yang lain. Niki sing anu Osnot apa Isnot nah. Iya ya ke salamnya ngomong Mami Bintoro. Terus Mama Enok, Mbak Aas. Terus saya Pak Hadi Haji Barang, Mama Kartika. Ini Mama Kartika kok
0: ya.
1: Terus anu Kae siapa? Tondot.
0: Oke.
1: Tondot. Terus buat Mbak Aas ya, buat semuanya Aas.
0: Oke.
1: Lagunya tertunggu ya Mbak ya.
0: Terima kasih.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
1: Percaya kiye? Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung Bu.
1: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
1: Iya. Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih mana kau waktu?
6: Ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami kantor

0: diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonan nih.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen keng ana nggo dandan dapur tiana
1: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo tepat

0: nang desa Lo Condong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
1: toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
4: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Tegean, tembang gending klangenan.
7: Tegean, tegean, penuh perjuangan pokoknya tinggal setitik lah, Ami. Halo tegean.
8: Maaf ya, Mami setting.
7: Oke deh.
8: Lagu ini ikut aja.
7: Oh iya, oke.
8: Salamnya untuk

0: Oh ya, oke.
1: Okay. Ini anak kamu enggak kena COVID
0: pregnant. Oke.
1: Mamanya juga kayak di harus naik terus.
0: Oke.
1: Salam untuk Bu Cuti mah. Salam untuk Bu Boski mah. Okay. Pak Hadi Cibarang. Mas Dimas kok saring aku bintoro.
2: Pancen ya becak saru kudune kan di seblak bae becak kae ngapa sih.
1: Aku wis tuwa umure wis widak iki mo Dimas yang cakep yang ganteng.
2: Kok ngapura kowe ora sopan. Bocah ora sopan kudune buang pawuan bae ngapa.
1: Kesepuane radio ki mami bintoro.
2: Pancen bocah kudune.

0: Gus Kirno, Pak Hadi Aji Barang, Mbak Asmara, Mbak Raju.
1: Oke.
0: Mbak Kardi, Pak Tejo, Pak.
1: Oke.
0: Pak Tejo. Pak sama Pak Kartim.
1: Ya. Yeah.
0: Pak Beni.
1: Oke.
0: Pak Rasime.
1: Oke.
0: Rasime bae, Mas. Pak Rasime. Jalan untuk Pak Salut. Siapa maling ya, Pak Ayu?
1: Ada Bu Mama Cantika.
0: Udah, Mama Cantika, Mama Rizky, Mbak Cantika.
1: Oke, Mbak Titis.
0: Mbak Harti.
1: Oke, dari semuanya, Mi, udah mau jam 2.
0: Oh, Titis, okay. Titis, nggak protes, saya lagi salam.
1: Oke. Okay.
0: Titis ada di Pasar Gede, Titis Senja. Ngetah-ngetah ini aku mesti kayak, aduh, Mami nggak munggah-munggah, Mami nggak munggah, kayak sekali munggah.
1: Oke, siap.
0: Yang di Pasar Gede semuanya saja yang monitor radio bercahaya.
1: Terima kasih.
0: Yang cantik, yang manis, yang glowing, Adele alias Gia.
1: Terima kasih, Mi.
0: Selamat bertugas, sampai selesai. Semoga sehat, suara selamat panjang, umur rezeki lancar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ati tuh wes ayem, adem kontren.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, jam 2 nanti kita insya Allah ada berita Indonesia Persada ID. Kalau tidak berarti lagu-lagu Sumbersari. Dan jam 3 nanti kita tampil

Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

0: Di piak temen arep maring ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kok begini.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris benar toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah bu. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Dur, pelayanannya ramah.
3: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
3: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar paham.
5: Radio Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan berita ketiga di sesi yang pertama ini dari LPVL RPKD Kota Denpasar Bali. Satuan Polisi Pamung Praja Denpasar tertibkan 5 pedagang acung dan badut dalam operasi Saber Gep. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar berita Indonesia Live. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan operasi sapu bersih, gelandangan dan pengemis atau Saber Gep di sejumlah titik lalu lintas di wilayah Kota Denpasar Kamis 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat serta keselamatan pengguna jalan. Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP Kota Denpasar menertibkan 5 orang yang beraktivitas di kawasan lampu lalu lintas, terdiri atas 3 pedagang acung dan 2 orang yang mengenakan kostum badut. Mereka selanjutnya didata dan diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kasatpol PP Kota Denpasar Ana Agung Rabawanendra mengatakan kegiatan Saber Gep dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat khususnya di ruang publik dan kawasan persimpangan jalan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis maupun pedagang acung yang beraktivitas di kawasan lalu lintas. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Pelaksanaan operasi Saber Gep berlangsung aman, tertib dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum serta melaporkan apabila menemukan aktivitas yang dinilai mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga menegaskan komitmen untuk menjaga integritas seluruh jajaran serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan maupun penanganan pengaduan. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
5: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah jeda.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimah Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasa Reina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakius

Distributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besema FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntuk Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak Nangtua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Demikian tadi telah kita ikuti Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Terapi gurah mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glaukoma, retina, silinder mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Projot, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Patokannya seberang Migacuan Selawi atau di samping Hotel Lesnar Selawi. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7979 6999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Saatnya Anda ikuti acara selanjutnya di 99,3 Radio Selawi FM, lebih dari radio.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Sayur
2: apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
3: Pak, nyobrombang mang ibu lah.
4: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyongar gole tahu kia lah.
5: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
4: cenglu, bonceng telu.
2: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
3: Jor lah, wista yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anak Rika.
6: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah, terus ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
5: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsung menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya pemensel.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero. Gara-gara hapean bae sih, jangan lah. I love you.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik. Oh,

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM 58 tetap jadi yang terdepan. Lur. Kepriwe kabare pada mbok kasih setejun mbok nang radio bercahaya. Ya iyalah. Mek ora tala ya nelangsa. Nangis dewek, mingsek-mingsek dewek anu nang apa sih? Wis madang apa urung? Urung an wis ning urung medang ora ndek kopi ben medang lah kopi ngene tangga ning anak lindung mbok-mbokan anak kopi ora ketang sasetan. Hihi. Ya tunggu kok bengi nyong medange anggar anu pas kair tok, jatah ronda tok. Soalnya anggar bengi kan anak kopi. Oh, sena ronda. Ya iya. Alhamdulillah ngene nyong sena ronda. Lah kenang pas ronda nerikan apa baik? Nyong tak takon, kentongan pring nang pos ronda kue jane sih diperlu kenapa orang dur jajal kengene ngerembuk-rembuk lah Rika ngerti aturan tong-tong-tong-tong-tong-tongnya apa orang wong pernah kok orang tahu ana kentongan orang kayak zaman kemien ya lo kok nyeluk kemana kentongan apa orang orang sikir orang ada kentongan sikir aneh halo halo halo halo ayo kue ya dur. Jajal ki pada rembuk-rembuk ngene pada ndopok. Kentongan. Nang pos ronda ge sing diperlu kenapa ora menurut Erika? Enak banget kalau kene kayak gini serok na. Be aneh ngene. Menurut Erika kayak ngapa 08112260543 ke karo nyong bel ya. Halo selendangnya jil selendangnya ngiping lelele oh oh kaisi nang nang nyong orang ngiping jar-jarmu sih iya oh oh oh

0: mandi asam banget tambah gede ya.
1: Iya ya salah kamu nih Pak RT ngambil anak ke ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kancah STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kancah kok, jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng. Ya enak,
3: ya mau. Cici, cici.
0: Kalau petanyong ya.
1: Ini rokok kolang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
3: sengaja kayak larang, tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihat apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara si jis sampai 5 tahun pak.
0: Dan ini betul ton bro.
3: Dan itu ramah ya gue.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai ki nomere.
0: Jadi kesel ngomong sapa? Wi lu ngeku, ora nulung ki mayu ana. Woi, kok kok tinggal kene iki ya?
3: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94-30 Majenang, Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Ih, siapa sih?
9: Balas dulu WA-nya, siapa tahu penting tuh.
6: Jangan, Shay, fokus aja nyetirnya.
9: Ih, gak apa-apa kali, orang cuman balas WA doang. Cus, please,
6: jangan deh, bahaya tahu.
9: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir, tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
11: Topokan Bercahaya.

0: Sayang.
1: Tepokan, ke lur. Nek Rika apa mending urip nang desa? Kuwi kan menyenangkan sekali. Dalam artian iki lur. Wong desa karo wong kota. Kuwi biasane wong desa kuwi guyub rukune guyub banget rukun banget. Wong kota ya guyub rukun, tapi kan dong-dongan. Terus maning lur. Nang kota kuwe nek jaman biyen anu anak kae nang pos ronda, ya pada maring pos ronda. Tapi mungkin ora seguyub, ora serukun, ora sekentel nang desa. Nek nang desa kuwe gawa nganggo sarung, ya kan? Sandal jepit nganggo sarung, kadang nganggo kupluk. Terus kadang anu lamung katok pendek kantok nganggo sarung kaya ya. Nggo soblong wis kepenak. Rasane ki wis kaya ayo urip bebarengan e, ro kancane. Kan? Ayo nang kota ya. Nang kota mandan melipis. Oh katok dawa. Katok sing kandel. Malah jan katoke sapa men denggoni. Kaya iku ya. Terusan nek nang desa kue anak apa namanya gardu nih kue sekang kayu jadi golesehan kue adem. Yang nang kota mungkin wis anu jagongan wis keramik kayak gitu ya, tontonannya TV. Nang desa kemien kue anu kue kaplean kue menyenangkan hati, menguras otak pikiran lah. Terus sing go kentongan nek zaman biyen nang desa kan sing akeh karo pring ya, kantongan gede ya. Eh bukan, apa sih kantongan malah sekarang kayu kayaknya, kayu apa gitu di kantongan. Tong, tong ya. Dan kota cukup kantongan pring. Tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, tong, ya. Nah, siki semakin mengeneki zamannya semakin berubah lur. Apa? Teknologi lur. Gara-gara anak buah sepap kaya nih ya, anak grup buah sepap kaya nih ya, sikit dati orang tahu krungu tong tong tong tong tong tong tong tong tong kira tak krungu kaya kue ya ora kan kanan anu dek dewek misalnya tong tong tong tong tong tong tong tong tong anak maning singmung tapi anggur sing titir sing anu medeni apa nih dua pulau tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong kaya anak dek dewek anak sing tong tong tong tong tong kue apa sing papat papat tong tong tong tong tong tong tong tong kue apa. Oke, menurut Rika lur, kendongan pring nang pos ronda ki jaman-jaman siki kue esih diperlu kena apa ora lur? Yuh, tak buka wasepap telepone 08 11 560 543. Mesti ya tanda-tanda. Yo, tak tunggu. Kemikiran sih munggah kok. Siapa mikilah? Oke. Okay. Ki bojo ki ku buri. Ki, kok ngapa bali? Makane bayi ngapa? Lajeng banget.
2: Sat-sat, Mbak.
1: Eh, ker. Kayong-kayor ketemu morning lo. Ana pesta pura, pestanya mengene. Kae bocah PKL wis arep rampungan. Lah nyong masuk prairong dina. Ka terakhir tanggal 30 wis arep ketemu mening karo nyong. Nang kene maksude wis terakhir ki karo nyong, tapi ke tanggal 30. Ayo kowe jan anger anger bareng karo bocah kayonge kayong kepriwe ki ki anu wis 40 bulan ge rasane ya tenu gris pisan. Yo, nah, ke. Gara-gara nawa sepap grup-grup RT-an tadi kentongane ra rumone. Halo. Toto-toto apa?
3: Halo. Kan?
1: Ya.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Rizki.
3: Topokan Bercahaya FM.
1: Nyong tak takon, nang ngene iki kan pos ronda apa ora?
3: Anak kowe lor telung omah kanggonku ya anak pos ronda.
1: Bentuke pring bambu kayu apa bangunan permanen?
3: bentuk kayak wis modern.
1: Oh, wis anak kacane iki ya.
3: Kae apa jenenge? Anu apa jenenge? Pondasi kayak kue, kayu mah gedong cilik.
1: Oh, alah.
3: Ya tapi ora ditabak.
1: Oh, apa ditabak?
3: Maksudnya orang di tembok.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ya paling kurang di tembok sedadak to kayak gue.
1: Oh separo kayak gue.
3: Anggerana ya. Anggeragi pada toko kanang jero ya anu sirah tok sing keton kayak gue.
1: Oh kayak gue. Oh.
3: Ya iya. Gue aku melu menanukane komentar ya.
1: Jajal ke priwe komentare. Si perlu apa ora
3: kentong? Ya apa jenenge? Si perlu.
1: Oh, nang apa?
3: Ya soale nang kene ya anu si nganggo pring apa jenenge? Anu kentong kayu samben samben kira-kira jam 11, 12, 13 gotul jam 3 si moni pernahe.
1: Oh, kayak kuwe.
3: Ya iya, soalnya apa nyong biasa anggar metu wengi kayak kue, kadang-kadang kan cokan anggar mandan udan kayak kue mbok montore urung di kunci, kue kan cokan metu. Ya, wis anak kae, wis anak tong-tong-tong-tong kayak kue, tandane anak wongnya si urip.
1: Oh, ya kue. Iya, iya.
3: Pernah-pernah ya nu karo disambi kae medang apa kaplean iki wong pernah-pernah ya nu bapake Rizki anggar kae anggar nyong wis turu pe nang pinggire wis ora nana kae tandane ya mangat ronda kok.
1: Oh, iya. Berarti
3: ya nyatane ya esih diperlu kenal lah iku ya.
1: Apal apa ora misale dong sing kepira-pira anu kepriwe apal apa ora?
3: Ya, anggar ora salah ya. Siji-siji ya rojo pati, Mbok.
1: Woi, pinter.
3: Ngerti rojo pati apa ora, Mbak Del?
1: Berita lelayu lah. Berita lelayu kematian rojo pati. Anu tong-tong
3: loro ya anu. Apa ya, anak pencurian apa ya?
1: Iya, pinter. Pinter temen deneng ya, pinter banget kok.
3: Ya iya wong kowe anu mbiyen anu anak-anak lagune kok.
1: Oh, lagune kepriwe?
3: Di rojo pati yo Mas yo iku e.
1: Loro-loro maling keri yo Mas yo.
3: Lah iya pokoknya genang desa pokoknya si perlu kayak gue.
1: Oh iya iya.
3: Jadi sing anu anu lunga-lunga anu wong kecing jadi
1: kendel.
3: Jadi kae.
1: Wani.
3: Jadi kendel iya. Bader to ala si anak wong metongso ta gue.
1: Oh iya. Anggar telu-telu apa jajal telu-telu apa isal. Tong tong tong tong tong tong tong tong
3: tong tong mbok apa ya?
1: Oh iya. Iya. Oh. Kau barang pinter banget ya geng 100 kayak. Ya. Ah, sorry.
3: Iya. Wis mengenyoke karena inyonge wong kan weton kae gemen zaman Jepang ya kayak oh. Nek siapa Mbak Del?
1: Apal nek papat-papat. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong
3: tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong
1: tong papat-papat kebanjiran, banjir, bencana alam. Ke papat-papat.
3: Ya, bencana alam ya.
1: Nek 55 pencurian.
3: Ya.
1: Nek 6.
3: Tapi kayak nurunan tau sing paling keranda ya, Mader.
1: Iya, gue melebune sing tong-tong-tong 5 gue. Tong-tong-tong kewan pada beli 5. Tong-tong-tong-tong-tong. Apa-apa? Ngone kae Mbak Siwar ya gue. Tong-tong-tong-tong. Tong-tong-tong-tong. Ngone Siwar ya gue. Anu kemalingan apa? Anu kemalingan apa? Hah? Kewan apa? Kae kewan nih gue.
3: Ya.
1: Ayo
3: ya, bukan kue arep pada munggah ya ngono kue mumpung ngomber kue.
1: Iya kayak kue.
3: Penting ya tetap semangat anu diperlukan banget kue rondane.
1: Iya betul.
3: Lebih-lebih anu siki peceklik bukan wong obar-obar anu nang desa kan ake-ake cokan ake alang-alang kayak kue.
1: Oh iya bakar-bakaran ya obar-obar.
3: Iya bakar-bakaran buat hasil. Maksud anu kae apa
1: iya,
3: jenenge?
1: Iya, obor, keren.
3: Obor maring anak-anak.
1: Pada gue ya, iya gue kudu dijaga temenan gue mal bengi-bengi ya. Iya.
3: Maksudnya. Iya, sing penting ya pada tetap dijalankan gue.
1: Ya.
3: Wolol sikine yen lagi anu pada peceklik langkah duit bukan wong kelayaban golek duit.
1: Oh iya betul. Iya, klintung, ceap, klintung, ceap.
3: Iya bener sikine pada anu sing golek duit kan pada berdasi, Mbaden.
1: Oh iya.
3: Jadi orang kaya wong gemien anggar wong anu maling gemien kan anu paling-paling ya nganggo kae topi-topi monyet
1: sikine ora. Oh iya, ora ya. Oh iya, iya. Nah, nek ora klambine lerek-lerek ireng, iya. Nggih, mantun nuwun.
3: Ya, salam ya kanggo kabehan bala. Moga-moga anu ke warga Bercahaya karo warga kene Banyumas, moga-moga pada aman,
1: tentrem,
3: ora ana apa-apa.
1: Oke, siap. Ya,
3: matur nuwun, Mbak Del. Assalamualaikum.
1: Salam kanggo kabehan
3: bae.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dang dang dong. Dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang. Mas Darsun, tradisi yang harus dipertahankan. Menurutku orang mung soal keamanan tapi uga tradisi. Anak-anak siki perlu ngerti nek kentongan gue bagian sekang budaya kampung. Alhamdulillah. Makasih Mas Darsun. Nggih, wong santun. Pak Darsun matur nuwun, Pak Darsun. Sekarang ngawai informasi yo ngawai pendapat-pendapatnya. Kentongan peringan yang pas ronda kudu esi diperluk nabora lur. Coba pai lur, esi coba pai ora. Ewe ya kena wong sikir sana teknologi misalnya. Ora apa, ora dicoret ora kesalahan ora, dume ora, ora nasi ngomai ora. Tenang pai.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Pak, sumur resap pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup.

0: bus nang Kalimani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus ke priwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ki, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskonane.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
0: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
0: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Topokan Bercahaya.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap Dopokan Lur kue saben dina Senin Selasa Rebo Kemis jam telu lakune calung informasinya warna-warna pokoknya dopok lah ya nggo ngaras apa nggo masukan apa nggo informasi apa ya gue kepriwe. Oh iya, mantun nuwun. Singar bergabung 0811 2605 4 ya. Kemiki bumustol. Mau sisi melebus apa, Mama Rizky ya? Mau selingan darham ngapa? Yuhlah, yuhlah, yuhlah. Bunda Rizky absen kie. Alhamdulillah. Nyongar OTW. Oh iya, absen ya, Bunda Riz. OTW tindak pundin niku. Menurut Rika, kentongan pring nang pos ronda gue esih diperluk napa ora? Pak Wakijan matur nuwun terima kasih nang lo manis. Lo manis gue cakep. Lo manis, oh iya cakep lo manis gue cakep. Bisa diganti teknologi. Nek jaman saiki mungkin wis ana WhatsApp group. Anak apa tinggal share nang grup tapi kentongan tetep api kanggo cadangan apa mening apa maning nek HP udah digawa atau sinyal lagi ora main lagi ora apik nggih matur nuwun Bu Yasmin mah cah teng kata Suproto jengdel kentongan tetep penting nang daerah kampung tapi jenengan nang kota nang oh salah tumbo Yasmin kie Mbak Kartini nge nang kampungnya nyong kentongan esi penting ora kabeh warga aktif nang grup WA oh iya pemening wis pada sepu-sepu wis tua-tua nek kentongan moni wong-wong langsung pada metu lan ngertian apa-apa oh iya betul ke lan nembe Bu Yas yang penting bukan kentongannya sebenarnya sing penting duduk kentongane tapi ronda lan kekompakan wargane kentongan mung alat nggo komunikasi nek kentongan anak tapi ronda ora jalan ya pada bae oh iya betul ya matur nuwun kowe ya lur-lur wis pada rembuk-rembuk tua rembuk-rembuk kentongan lah ya menurut tenyong ya kena nu kendongannya kudu isi diperlukan nak main ngerti dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong gih terima kasih nyong esok istirahat rong dina ihi pas disambung berarti dina kemis insyaallah pada diparingi sehat waras bisa ketemu maning ya lur nang radio bercahaya FM nang mlaku-mlaku sore kan nang lapangan apa nang luna-luna apa nang kae rame iki yang sore-sore kayak iki ngene Andi Oren kono ya. Iya, lapangan Plaza Sudirman. Jangdel pamitan. Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nak gue kang ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipyak temen, armari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
5: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda, menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Cok, asem banget, tambah gede ya.
11: Iya, ya, selam. Kamu ini Pak RT, ngalui anak ke ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
12: Ini dari kanca pukul, sih kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nih, kalau aku pengen melu, ya ayo. Kalau
11: ya enak, ya mau
10: buka cincin. Kalau petanyong ya.
11: Ini rokok yang Pak cukai nih Pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana nggak cukai bekas? Kalau cukai sing orang di Brunei nggak rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
10: sengaja kayak lah, kan sih bukan tapi enak Pak.
11: Oke, ngerti orang Pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini menjadi temen bro.
11: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kie nomere.
10: Jadi ke si ngomong kalau siapa? Wih lu ngekuk, mulai nombok emang rayu anak. Wih, kok terima kaya lagi ya? Bro, aku anak keperluan, mereka minta penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo weteng kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: World Rabies Day 2026, Dinas Pertanian Cilacap berikan vaksinasi gratis untuk ratusan hewan peliharaan. Penelitian berkas dimulai, 32 pendaftar rebutkan 2 posisi perangkat Desa Gandrung Mangu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika, dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 800 hewan kesayangan di Kabupaten Cilacap ditargetkan mendapatkan vaksin rabies gratis dalam kegiatan yang digelar Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap pada Senin 28 September 2026. Vaksinasi berlangsung di halaman kantor Dinas Pertanian bertepatan dengan peringatan World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan 800 dosis vaksin telah disiapkan untuk hewan peliharaan masyarakat. Jika seluruh dosis belum tersalurkan, pelayanan vaksinasi akan dilanjutkan di Puskeswan Jeruk Legi pada hari berikutnya. Vaksinasi dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mempertahankan status Cilacap dan Jawa Tengah sebagai wilayah bebas rabies. Meski hingga kini tidak ditemukan kasus rabies di

0: Cilacap, mobilitas dan peredaran hewan dari berbagai daerah tetap menjadi perhatian. Dinas Pertanian mencatat terdapat 15.214 ekor hewan yang dimungkinkan menjadi pembawa rabies di Cilacap. Populasi tersebut terdiri dari 4.422 anjing, 10.635 kucing, serta 157 kera atau monyet. Hewan yang mengikuti vaksinasi cukup beragam, mulai dari anjing, kucing, musang, hingga monyet. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung target Jawa Bebas Rabies pada 2029 dan Indonesia Bebas Rabies pada 2030. Dengan tema World Rabies Day, pada tahun ini Stronger Together. Selain vaksinasi, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan, termasuk pengobatan hewan ternak, serta pemeriksaan USG untuk mengetahui kebuntingan maupun gangguan pada organ dalam. Kegiatan tersebut melibatkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tanjung Intan Cilacap, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah di Cilacap, PDHI Jawa Tengah 2, serta dokter dan paramedik Dinas Pertanian Cilacap.
1: Dalam rangka vaksin rabies kita mendapatkan alokasi 800 ampul yang semua kita habiskan untuk vaksinasi rabies. Kalau hari ini tidak habis, kita lanjutkan di puskesmas. Begitu.
2: Layanannya apa aja, Pak?
1: Hari ini ada vaksinasi rabies, ada pengobatan hewan, ada USG. USG untuk mengetahui kebuntingan maupun mengetahui penyakit yang ada di urusan dalamnya hewan kesayangan tadi.
2: Pak, untuk Cilacap sendiri seperti apa, Pak?
1: Untuk rabies di Kabupaten Cilacap sampai dengan hari ini alhamdulillah kita zero, sudah dinyatakan bebas dari penyakit rabies untuk Cilacap maupun Jawa Tengah. Namun demikian karena peredaran hewan itu masif, sehingga dikhawatirkan masih terjadi pembawa penyakit rabies, dan makanya dari itu kita adakan vaksinasi untuk pencegahan penyakit penularan atau penyebaran penyakit rabies.
0: Salah seorang pemilik hewan, Yuli, datang membawa kucing peliharaannya untuk mendapatkan vaksinasi. Ia menyambut baik program tersebut dan berharap vaksinasi gratis dapat digelar secara rutin.
3: Oh, sangat berminat sekali saya dari kemarin, satu minggu yang lalu saya dikabari sama teman-teman. Apa iya benar gitu ya? Saya tunggu-tunggu memang kesini, ya memang iya benar gitu. Alhamdulillah sekali sangat membantu. Tadi pagi satu, yang tambahin lagi itu.
2: Tiga. Hasilnya gimana, Bu, tadi, Bu?
3: Yang satu dapat vaksin rabies sama vitamin. Kalau yang ini dari pengobatan
1: dulu. Lagi karena tidak sehat tadi.
3: Yang satu dia.
2: Harapannya program ini gimana, Bu, ke depan, Bu?
3: Ya, harapan saya 1 tahun 2 kali. biar sesuai sama itu ya, aturannya kan 6 bulan sekali vaksin gitu. 1 tahun 2 kali, kita gratis terus gitu loh.
4: Lintas Bercahaya.
0: Kereta api Sancaka Utara relasi Surabaya-Paras Turi, Cilacap, mengalami temperan dengan seorang tak dikenal atau OTK di KM18/18 petak Jalan Gumilir Cilacap pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Korban dalam peristiwa tersebut kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Ashad Habibudin, menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. KAI juga kembali mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berlalu lalang di jalur kereta api karena tindakan tersebut sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal. KAI menegaskan, larangan berada di jalur kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Dalam aturan tersebut, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, melintasi jalur kereta api, maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15 juta. Asyad mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keselamatan diri dan perjalanan kereta api dengan mematuhi aturan serta tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api.
5: Telah terjadi temperan yang melibatkan KA2.

0: 2 WIB. KAI Daop 5 Purwokerto menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Saat melintas di lokasi, KA Sancaka Utara mengalami temperan dengan satu orang yang berada di jalur kereta api. Korban kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Tidak ada keterlambatan perjalanan kereta api atas kejadian tersebut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berada di jalur kereta api, karena di samping melanggar undang-undang, hal ini juga sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal.
1: Lintas Bercahaya.
2: Produk telur ayam Golden Nusa Egg hasil budidaya ayam petelur lapas terbuka kelas 2B Nusa Kambangan terus memperluas pemanfaatannya. Selain dipasarkan kepada masyarakat, Golden Nusa Egg secara rutin didistribusikan ke sejumlah hotel di Kabupaten Cilacap dan turut mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG Sabtu 26 September 2026. Distribusi Golden Nusa Egg menjadi bagian dari pengembangan program ketahanan pangan sekaligus pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui kegiatan peternakan ayam petelur, warga binaan terlibat dalam proses pemeliharaan hingga pengelolaan hasil produksi yang kemudian memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Pokja Ayam Lapas Terbuka Nusa Kambangan Rizky Febriantono mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga kualitas dan kontinuitas produksi Golden Nusa Egg. Sementara itu Putri, admin Hotel Atrium, mengungkapkan bahwa Golden Nusa Egg menjadi salah satu pilihan pasokan telur untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel. Keberadaan Golden Nusa Egg menjadi salah satu wujud nyata pengembangan ketahanan pangan di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Produk tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hasil pembinaan warga binaan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dari pembinaan menghasilkan produk, dari produk memberikan manfaat, Golden Nusa Egg telur hasil pembinaan Lapas Terbuka Nusa Kambangan.
1: Lintas Bercahaya.
2: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
6: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
4: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
8: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
4: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
9: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop Kekerasan Anak dan Perempuan.

0: Perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap. Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap bersama DPRD resmi menyepakati rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan turun menjadi 3,35 triliun rupiah, namun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur publik justru diperkuat. Kesepakatan perubahan APBD ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD Cilacap yang dipimpin oleh Ketua DPRD Taufik Nur Hidayat serta dihadiri PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pada Jumat lalu. Penyesuaian anggaran dilakukan akibat adanya penurunan pendapatan transfer dari pusat sebesar 136,48 miliar rupiah. Salah satunya dipicu oleh aturan baru pengelolaan dana desa dari Kementerian Keuangan. Meski target total pendapatan daerah terkoreksi turun sekitar 109 miliar rupiah, pendapatan asli daerah atau PAD Cilacap justru mencatatkan kenaikan sebesar 27,27 miliar rupiah. Untuk menyiasati penurunan tersebut, Pemkab Cilacap melakukan langkah efisiensi ketat pada belanja pegawai, kegiatan seremonial, serta penghematan sisa tender. Anggaran hasil efisiensi ini kemudian dialokasikan kembali untuk program prioritas masyarakat dengan porsi terbesar diadakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penerangan jalan umum senilai 70,18 miliar rupiah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan pengerjaan proyek fisik tersebut di lapangan dengan pengawasan ketat.
3: Pendapatan daerah direncanakan sebesar 3,35 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 109,21 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD definitif tahun 2026 sebesar 3,46 triliun rupiah. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, khususnya terkait dengan belanja infrastruktur, akan segera kami realisasikan dengan tetap memperkuat pengawasan. Seluruh kepala perangkat daerah akan diarahkan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi guna memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, target kinerja, serta pelaksanaan pembangunan selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan pengaturan standar satuan harga dan kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur pedesaan, akan kami lakukan kajian terlebih dahulu untuk memastikan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Dengan disetujuinya perubahan APBD 2026 ini, Pemkab Cilacap berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
2: Berita membanggakan datang dari dunia pendidikan Cilacap. Dua siswi SMA Negeri 2 Cilacap berhasil mengukir prestasi manis di tingkat nasional dengan meraih juara 3 lomba esai sekaligus predikat best paper dalam ajang Gemilang Desa 2026 yang digelar oleh Universitas Gajah

0: Medan, Yogyakarta. Prestasi bergengsi ini diraih oleh Laila Mutiasari dan Farah Saraswati Nugroho pada babak final yang berlangsung secara offline di kampus UGM pada Sabtu 26 September 2026. Dalam kompetisi bertema akselerasi ekonomi desa melalui inovasi digital, Laila dan Farah membawakan karya ilmiah mengenai penguatan UMKM lokal melalui inovasi detoksifikasi logam berat pada sate kerang totok menggunakan simplicia daun beligo. Inovasi solutif berbasis kearifan lokal Cilacap tersebut sukses memukau dewan juri dan menyingkirkan berbagai peserta pelajar serta mahasiswa dari seluruh pelosok Nusantara. Rasa bangga dan syukur turut disampaikan oleh PLT Kepala SMA Negeri 2 Cilacap, Joko Budi Santosa. Kemenangan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi generasi muda di Kabupaten Cilacap untuk terus berinovasi dan membawa nama daerah ke kancah yang lebih luas.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 32 pelamar bersaing ketat memperebutkan posisi perangkat Desa Gandrung Mangu. Tahap awal, seleksi berupa penelitian berkas resmi dimulai, bertempat di pendopo Desa Gandrung Mangu. Dari total 32 pendaftar, sebanyak 24 orang melamar untuk posisi kepala seksi pelayanan, sementara 8 orang lainnya mengincar posisi kepala dusun Ciawitali. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Gandrung Mangu, Fatan Adi Chandra, bersama kepala desa, panitia pengisian, dan serta para pelamar. Dalam arahannya, Camat Fatan menegaskan bahwa menjadi perangkat desa bukan sekedar mencari pekerjaan atau penghasilan tinggi, melainkan untuk pengabdian yang membutuhkan integritas tinggi. Untuk memastikan seleksi berjalan profesional dan objektif, seluruh tahapan dilaksanakan secara transparan serta sesuai regulasi. Panitia dan tim pengawas juga berkomitmen untuk langsung mengklarifikasi dan menyelesaikan setiap persoalan yang ditemukan di tiap tahapan agar hasil akhir dapat diterima oleh seluruh pihak.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Ih, kotor.
1: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, bener.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Ida, nyonguli WA, Ki.
6: Uli hadiah 150 juta.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
7: Aki pada ngapaku?
5: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Uis, gari nunggu transferan kie.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, orang nyambung war.
7: Penipu kowe.
8: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami kembali hadir untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas perkembangan Islam di Rusia.

Sejak penaklukan Arab abad ke-7, peradaban Tatar hingga menaklukkan Kaukasus dan Asia Tengah, Islam selalu menjadi bagian penting dari sejarah Rusia. Sebagai salah satu negara Eropa yang memiliki penduduk Muslim terbesar, menurut CIA, lebih dari 90% Muslim di Rusia menganut Islam Sunni, sekitar 10% atau lebih dari 2 juta adalah Muslim Syiah. Dilansir dari About Islam, Islam pertama kali mencapai wilayah

Kaukasus pada penaklukan Arab pada abad ke-7. Orang-orang Dagestan menjadi orang pertama yang menjadi Muslim di wilayah Rusia saat ini setelah masuk Islam pada abad ke-8. Negara Muslim pertama di masa depan tanah Rusia adalah Volga Bulgaria. Islam diakui di bawah hukum dan oleh para pemimpin politik Rusia sebagai salah satu agama tradisional Rusia. Posisi Islam diakui sebagai agama besar Rusia di samping Kristen Ortodoks sejak zaman Catherine the Great. Islam dinyatakan sebagai agama negara di Volga Bulgaria pada 922, yang 66 tahun lebih awal dari penerimaan Kristen Ortodoks sebagai agama negara Ivan Rus. Setelah jatuhnya rezim Tsar, Uni Soviet memperkenalkan kebijakan ateisme negara yang menghambat praktik Islam dan agama lain dan menyebabkan eksekusi dan penindasan terhadap berbagai pemimpin Muslim. Tapi setelah runtuhnya Uni Soviet, Islam mendapatkan kembali ruang bergengsi yang diakui secara hukum dalam politik Rusia. Pada 2018, Mufti Besar Rusia, Sheikh Rawil Genetin, menyebutkan populasi Muslim Rusia mencapai 25 juta. Sedangkan Talib Said Baif, penasihat Mufti Muslim Rusia, memperkirakan populasinya lebih dari 20 juta. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ih, siapa sih?
2: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
3: Jangan, Say. Fokus aja nyetirnya.
2: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
3: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Sayur
5: apa sih? Seger-seger ora?
4: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
5: Kak, nyobrombang mang ibu lah.
4: Le ibu-ibu rame temen gue pada belanja, nyongar gue tahu kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
4: cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
4: Jor lah, wista yang iki.
5: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Erika.
3: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Cipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
5: Bener banget. Punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: coba. Kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya, Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP 2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Berjaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat malam warga bercahaya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali Arta bisa hadir lagi temani Anda di Melodi Memory di hari Senin, tepatnya 28 September 2026. Buat Anda yang lagi santai di rumah, yang mungkin lagi menikmati secangkir kopinya sambil mengenang masa-masa indah, pas banget karena malam hari ini kita bakal kembali temenin Anda dengan gita-gita yang penuh kenangan. Ada gita-gita Popin Wislawas dan juga Mancelawasnya. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu para mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
9: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, malam hari ini suasananya benar-benar penuh kenangan ya. Meskipun tanggalnya sudah beranjak menua, tetapi semangat mudah-mudahan masih tetap muda ya. Semoga juga di bulan September ini juga udah banyak memberikan kenangan yang lebih berarti buat Anda. Oh ya nih, buat Anda yang udah dengerin Melody Memory, boleh banget ya ikut berbagi cerita di sini. Mungkin Anda punya lagu kenangan yang setiap kali mendengarkannya langsung teringat sama seseorang, atau ada lagu yang mengingatkan Anda sama masa-masa tertentu. Nah, kirim aja. Sambil kirim salam dan cerita singkat Anda di 0811260543. Gak usah harus cerita panjang ya, cukup tulis nama, lokasi, dan lagu yang pengen Anda dengerin. Siapa tahu cerita Anda malam hari ini bisa menjadi cerita yang ikut menemani pendengar lainnya. Karena di Melody Memory kita bukan cuma mendengarkan lagu, tapi juga berbagi kenangan ya. Nah, sambil menunggu pesan dari Anda, kita lanjutkan perjalanan nostalgia malam hari ini. Ini ada sebuah lagu yang mungkin bisa membawa kita kembali ke masa yang pernah begitu indah, warga bercahaya.

0: Sumur resap, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
1: Is, ya aja mak.
0: Lah terus kepriwe?
1: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
0: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
2: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
0: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Buat Anda yang punya kenangan khusus dengan lagu ini, kayaknya sambil menikmati sambil senyum-senyum sendiri ya. Ada kalanya emang sebuah foto bukan sekedar gambar yang kita simpan. Di dalamnya ada senyum, ada cerita, dan ada seseorang yang mungkin udah gak lagi bareng sama kita ya. Barusan aja kita dengerin sebuah lagu yang membawa kita kembali sama kenangan itu, tentang seseorang yang pernah begitu dekat tetapi sekarang hanya bisa kita temui lewat sebuah foto ya. Dan lagu tadi kebetulan juga disuka sama Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur Cilacap. Oke, kali ini Arta ketemu juga sama yang udah gabung di 08112605443. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Melody Memory.
0: Malam juga.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Kabar baik, Mama Anok.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kabar baik sih. Soalnya lagi mewabah.
0: Mewabah apa ini?
1: Pilek.

0: gitu.
1: Tergantung daya tubuh kita gitu.
0: Cul. Makanya itu imun yang kita cari.
1: Jangan timun
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Iya, imun.
1: Jangan timun maksudnya.
0: Oh, timun juga bisa buat menurunkan darting.
1: Ya, ya, ya.
0: Oke deh, saya mau pesan lagu. Tapi
1: Lagunya
0: lagu
1: apa?
0: barat nih, Mas.
1: Apa ini?
0: Judulnya I've Been Away Too Long.
1: Yang nyanyi?
0: Nanti tak chat. Yang nyanyi Josh Baker apa ya?
1: Nah, itu dia.
0: Kalau tidak salah Josh Baker, kalau tidak salah.
1: Iya, kalau ketawanya.
0: Kalau kalau tidak, kalau benar itu Mas Arta. Bisa kan Mas Arta nyanyi lagu ini?
1: Oh ya nggak bisa. Nanti.
0: Wah.
1: Pada meledak.
0: Saya aja apal kok Mas, masa Mas Arta nggak apal. Cuma saya pengen dengar lagi lagunya gitu loh. Kayaknya nggak bosen dengerin lagu ini benar.
1: Apa ya? Ya nanti ya, deh tak cariin.
0: Oke okay deh, nanti saya ketikin juga barangkali Mas Arta bingung. Ya saya sambil jalan-jalan deh Mas.
1: Oke.
0: Okay. Jalan-jalannya ke Bapak Amin Maskur, Pak Seja Marjono, Mas Pajan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mas Cantika, terus Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok, Membrosot, Mbah El, Pak Bening, Bu Tatik, Mas Endi Lau, Bu Kusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Dina Laras, Mbak Titi, Pak Rasimin, Bu Mus Bogowonto, terus Mas Arjuna Kroya, Mas Dimas, Mbak Vina, terus Bahar, terus Bu Uut, beliau apa ya? Bener ya? Jalan Bu Tuti, bukan Bu Uting, Bu Tuti. Pada U-nya sama aja UU jadinya. Uut. Uut siapa lagi? Ampun.
1: Uut Permatasari.
0: Ya, bukan Uut Mas anu Uut Permata Arta gitu loh. Kayaknya main banget loh. Bisa goyangnya nanti heboh banget tuh. Tambah lagi Mbak Vido Puri Mas 3. Ya sudahlah pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya Lur.
1: Oke.
0: Okay. Doakan semuanya sehat-sehat deh. Yeah. Nanti saya ketik ya Mas buat Mas RT selalu sehat, semangat.
1: Amin.
0: Besar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Atur nuhun Mas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Arta ketemu juga tadi Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur ya. Sudah saya mainkan untuk gitarnya dan salamnya juga ya buat semua yang udah ikutan di Melodi Memori. Bunda Sutira selamat malam yang ada di Supinti. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya. Dan salamnya buat semua kru Bercahaya. Dus juga ada Bu Tatik, Mama Anok, NOCS, Bu Tuti Beo. Ada Mbak Vina, Mama Rizky, dan juga semua yang lagi stay di Melodi Memori. Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan juga selamat malam. Malam hari ini salam aja buat Mr. Tondot, Pak Hadi Haji Barang, Pak Arjuna, Pak Amin Maskur, Mbak Mar, Mama Enok, Mama Rizky, Mama Bintoro, Babe Sukar, dan buat Mas Artanya semoga sehat selalu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
1: Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mending lajar. Ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye.
5: Bodol.
6: Is, Bu.
5: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.

0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Kereta api Sanjaka Utara relasi Surabaya Pasutri Cilacap mengalami temperan dengan seseorang orang tak dikenal atau OTK di kilometer 18+8 petak Jalan Gumilir Cilacap, Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Korban dalam peristiwa tersebut kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Manajer Humas KI Daop 5 Purwokerto, M. Asyad Habibuddin menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. KI juga kembali menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berlalu-lalang di jalur kereta api karena tindakan tersebut sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal. KI menegaskan larangan berada di jalur kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 181 ayat 1. Dalam aturan tersebut, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, melintasi jalur kereta api maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap ketentuan itu juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Para pecinta Melody Memory dimanapun Anda berada, pernahkah Anda mengingat kembali masa-masa sekolah? Masa ketika ketemu sama seseorang di kelas aja udah bisa bikin hati deg-degan ya, saling curi pandang, atau mungkin menyimpan rasa yang gak pernah sempat diungkapin, ya kan? Nah, suasana seperti itulah yang tergambar dalam lagunya Obi Mesah ya, Kisah Kasih di Sekolah. Lagu ini membawa kita kembali sama kenangan cinta masa-masa remaja, cinta yang sederhana, polos, dan penuh cerita. Ada rasa bahagia ketika bertemu, ada malu-malu saat berdekatan, dan ada kenangan yang tetap tersimpan meskipun masa sekolah akhirnya berlalu ya. Mungkin sebagian dari kita pernah mengalami kisah yang serupa. Ada cintanya yang berlanjut sampai sekarang, ada juga yang hanya jadi kenangan indah di masa lalu ya. Dan kebetulan lagu tadi disuka juga sama Mbak Dina Laras yang ada di Kinibalu ya. Sudah Arta puterin untuk gitarnya dari Obi Mesa. Dan salamnya buat Mama Rizky, Bumu Solinga, Mami Bintoro, Mas Kumbang Asmara, Mama Cantika, dan semua yang ada di grup Bercahaya. Buat Mas Artanya tugas aja. Selamat malam juga buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Gitanya dari Tony Christie. Coba nanti saya cari dulu ya Kang Arjuna. Salamnya buat Mbak Mustolinya, Mbak Martiani Katsu, Mama Enok, Mas Parjan, Mbah Kartim, Mas Juvento, Mama Rizky Petarangan, dan semua warga Bercahaya tanpa terkecuali. Dan buat Mas Artanya Matugas, semoga diberikan umur yang panjang. Amin. Kali ini Arta ketemu juga sama yang pengen online. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sehat Mas Arta?
0: Sehat mah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hmm. DP Mas.
0: Siapa?
1: Dian Pisesa.
0: Oh, DP Dian Pisesa ya.
1: Iya, bukan Dewi Persik.
0: Dewi Persik wis hilang.
1: Ya. Yang konang mendoan. Mengapa tak pernah jujur? Gue mandan lawas ora diplek.
0: Opo
1: kangen banget karo lagu gue.
0: Jadi gue pelak gue tok.
1: Ah?
0: Jadi gue pake lagu gue bae.
1: Yora ya. Lung, anggar lagu gue ngerti setel wengi-wengi kan mangsane angin semilir kan angles banget nang kuping.
0: Oh, iya.
1: Orang baur-baur, orang liri banget. Gue sedang-sedang bae gue.
0: Terus wongnya ngeliap turu lagi ya.
1: Ya orang malam-malam menikmati mas.
0: Oh iya.
1: Jadi aduh kemutan nganang-nganang kayak gue.
0: Aduh lah.
1: Ya daripada sih anu melo banget kayak gue kan malah jadi mewek. Ya ya salam mas.
0: Ya.
1: Anggo Bunda Setira, Bunda siapa ya Bunda Oni. Weh Bu Tatik sehat apa ya mas?
0: Kurang paham loh.
1: Kabare kan biasanya mbok ngecat mari enggak ya Mas Arta?
0: Enggak, ini enggak pernah.
1: Oh iya iya ya, moga-moga sehat lah. Mm-hmm. Kanggo Bunda Harti, Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Bunda Mustolinga, Mbak Dina Laras, Ibu Wiwi Semeru, Anggo Kumbang Asmara, Mas Barakah, Pak Jaja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Cibarang, Bunda Kinan, Mas Di, Agi sehat selalu. Hmm. Kang Arjuna Kroya, ya moga-moga Ki sehat selalu, keprekane laris manis Tanjung Kimpul. Terusan Kanggo Babe Sukar. Ya kanggo kabian bayalah sing agi nyimak Melody Memory bareng Mas Arta. Moga-moga ya Mas Artana ya sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
0: Amin.
1: Matur hukum Mas Arta.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arta ketemu juga sama Ibu Wiwi nih, sampai lupa ya yang ada di Semeru. Tadi pengen requestnya Arta aja yang nyanyi, tapi terserah lagunya apa. Waduh, ada juga yang request Arta ya, padahal ya cuma pas-pasan aja ya. Kali ini Arta sudah siapin tadi yang diminta sama Mama Rizky, Mengapa Tak Pernah Jujur. Ini membawa kita sama kisah tentang hubungan yang dipenuhi tanda tanya ya, ketika rasa cinta masih ada tetapi kejujuran justru terasa semakin jauh. Kadang yang paling menyakitkan bukan sebuah kenyataan, melainkan ketika kita harus menebak

nebak apa yang sebenarnya terjadi. Nah, lewat lagu ini seperti kita diajak berbicara dengan seseorang yang kita cintai, meminta satu hal sederhana, kejujuran. Karena seindah apapun sebuah hubungan tanpa keterbukaan, hati tetap bisa merasa sendirian.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
3: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 08

0: 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Para pencinta Melody Memory dimanapun Anda berada, jam 8 malam lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Arta masih temani Anda, lumayan masih ada setengah jam lagi ya. Dan sebelumnya terima kasih juga buat yang baru gabung malam hari ini di 0811260543. Selamat malam, Arta ketemu sama Bu Yati yang ada di Banjaran. Malam hari ini pengen bagi salam buat Mama Rizky, Mama Bintoro, Mama Bunga, Mama Enok, Kumbang Asmara, Mas Arjuna, Mr. Tondot, Mas Mo'alif, Mas Ali Maksum, Pak Sejamar Jono, semuanya semoga sehat selalu. Buat Mas Artanya aktivitas sampai selesai. Dan aku pengen request lagunya Mas Arta, Kau Tercipta Untukku ya. Ini dari Betaria Sonata, bukan Kau Tercipta Hanya Untukku. Itu di dalam syairnya. Judul aslinya Betaria Sonata, Kau Tercipta Untukku.

0: Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur
0: sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
0: Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana? Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ini nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono adus nang kali maning.
7: Is, ya aja, Mak.
6: Lah terus kepriwe?
7: Mayu, Mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
6: Ya yuk, Pak, gagen daftar aja kesuwen. Aku tak waro-woro nang grup RT-an. Kon padha daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
5: Bulan diskon 20% Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
6: Yuh lur, padan daftar. Gentuk tanggal 26 Oktober 2016.

Bisa dibilang lagu ini begitu dekat sama kisah banyak orang ya, warga percaya. Bercerita tentang rasa cinta, tentang seseorang yang pernah hadir, meninggalkan kenangan dan membuat hati sulit untuk benar-benar melupakan. Ada bahagia ketika mencintai, tetapi ada juga rindu, harapan, bahkan luka yang harus diterima ketika perjalanan asmara nggak berjalan seperti yang kita inginkan. Karena terkadang asmara bukan hanya tentang memiliki ya. Ada kalanya kita belajar mencintai melalui perpisahan, belajar mengikhlaskan dan juga menyimpan seseorang sebagai bagian dari cerita hidup tentunya ya. Yang baru gabung, selamat malam. Ada Bu Ning yang malam hari ini pengen request gitarnya aja, juga Mbak Oza yang juga pengen dimainkan gitarnya dari Inka Christy ya. Coba nanti ditunggu ya, kalau waktunya cukup insya Allah bisa Arta puterin nanti, tapi kalau nggak cukup ya bisa di lain kesempatan.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel make. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Rika kau pengen ngerokok sih mereka kere waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kere waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lah memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Rasanya baru aja kita mulai ngobrol dan menikmati lagu-lagu kenangan. Tapi sekarang kita udah berada di penghujung acara ya, warga percaya. Sebelumnya terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga malam ini Anda ada kenangan indah yang kembali hadir. Ada senyum yang muncul dan tentunya ada hati yang sedikit lebih tenang setelah ditemenin sama lagu-lagu pop Indonesia lawas dan juga mansa lawasnya. Kenangan boleh tinggal di masa lalu, tetapi melodi akan selalu membuatnya terasa dekat ya, warga percaya. Oke, sampai di sini dan sampai ketemu lagi besok hari. Bercaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Ratusan pelajar Batang diduga keracunan MBG, RSUD siapkan ruang tambahan. Temanggung catat 450 kasus gigitan hewan penular rabies. Pendengar, inilah Jateng dalam berita selengkapnya.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam

0: Penanganan medis terhadap 276 pelajar di Kecamatan Bawang yang mengalami dugaan keracunan setelah makan MBG terus dioptimalkan. Pihak RSUD Batang mengkonfirmasi kondisi puluhan siswa yang dirawat kini mulai membaik. Sementara sampel makanan masih uji laboratorium di Labkesda Semarang. Dari Batang, Heri Kis, reporter Abirawa FM melaporkan.
1: Sebanyak 276 pelajar dari jenjang TK hingga SMA MA di wilayah Bawang mengalami dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG. Korban yang telah dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, RSUD Limpung, dan RSUD Batang mulai membaik meski harus tetap mendapat pengawasan dari tenaga medis hingga diizinkan kembali ke rumah. Sebelumnya kondisi pasien terduga keracunan mengalami mual hingga diare, namun berkat penanganan optimal kondisi membaik. Namun seiring bertambahnya jumlah pasien terdampak, maka pihak RSUD Batang berinisiatif untuk memindahkan perawatan dari ruang IGD menuju ruang Wijaya Kusuma dan ruang instalasi diklat. Direktur RSUD Batang, Dr. Ani Rusdiani, membenarkan saat ini ruang perawatan terduga korban keracunan MBG dipindahkan demi memperoleh perawatan secara intensif.
2: Jadi kalau sampai hari ini ada 42, terus kita rawat mulai kemarin dini hari ya, masa sampai hari ini tadi pagi, kondisi rata-rata keluhan hanya ya mual, dia muntah, ada yang diare, ya kita tangani sesuai dengan prioritas. Alhamdulillah sih kondisinya pagi ini kita pantau membaik. Ini ruang uji semua.
3: Dan apa tadi?
2: Dan ruang diklat.
1: Salah satu siswi terdampak keracunan MBG Cita dari MTS Sunan Kalijaga mengutarakan rasa mual terasa usai menyantap menu MBG telur bolognese setelah beberapa

0: Jam perut mulai mual disertai pusing dan langsung dibawa ke RSUD Batang.
1: Makan MBK awalnya biasa aja rasanya, terus pas pulang sekolah itu perutnya udah mulai sakit, mencret, terus minta-minta lagi, pusing.
0: Hingga saat ini pihak RSUD Batang masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan di ruang Wijaya Kusuma dan ruang Diklat karena penuhnya ruang rawat inap hingga dipastikan kondisi membaik.
2: Sebanyak 450 warga Temanggung mengalami gigitan hewan penular rabies dalam 4 tahun terakhir. Dinas terkait mengimbau warga untuk segera melapor jika terkena gigitan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Rekan Ramadi yang bisa mengabarkan selengkapnya.
3: Dari data DKP 3 Kabupaten Temanggung, sebanyak 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong dinas untuk memperkuat pencegahan rabies melalui vaksinasi dan peningkatan kewaspadaan. Kepala Dinas Joko Budi Nuryanto mengatakan jika kasus gigitan dari HPR diharapkan bisa dilaporkan agar dapat tercatat dan ditangani dengan baik.
4: 4 tahun terakhir ini ada sekitar 450 orang yang tergigit oleh HPR, hewan penyebar pembawa rabies. Itu artinya hampir 3 hari sekali itu ada yang digigit. Itu yang dilaporkan. Nah, yang belum dilaporkan, saya takutnya lebih banyak. Sehingga hal-hal semacam inilah yang kami dorong komunitas masyarakat untuk bisa membantu. Maka tadi kami mengundang komunitas, ada Pak Lurah sebagai representasi lingkungan dan lain sebagainya. Harapannya tadi ini, memang dari 400 itu nggak ada yang kemudian orangnya jadi kena rabies. Karena sekali lagi itu tergigit HPR, kalau istilah kami adalah hewan yang punya potensi rabies, masih potensi ya, hewannya kadang-kadang sehat gitu. Nah, kenapa rabies ini kemudian wajib diwaspadai? Karena sifatnya tadi, zoonosis, bisa menular ke manusia. Saat serangannya juga cukup luas sebenarnya, bisa di kuda, di babi, di kambing, di domba itu bisa. Cuman kan secara apa prinsip mereka kan bukan hewan buas ya kan, kambing nggak akan menggigit kita ya kan, domba juga nggak akan menggigit kita, maka akan yang menyerang dan kemungkinan menyerang dan menggigit itu tiga besar ya kan, ya tadi monyet, anjing dan kucing, sehingga kami memang fokus di situ. Meskipun monyet juga sangat jarang ada yang daftar ke sini, bahwa monyet itu yang paling sering adalah kucing. Gini, jangan kemudian menjat kalau digigit kucing atau anjing itu jadi rabies, karena mungkin anjing kucingnya itu sehat. Tapi kalau siapapun yang tergigit itu istilahnya, makanya jangan sampai dihilangi ini HPR tadi, hewan penular rabies itu wajib lapor. Boleh lapor ke kami atau ke DKK. Itu kalau dari kami juga pasti bawa ke DKK. Itu nanti di sana orangnya akan diimunisasi atau divaksin anti rabies yang untuk orang. Itu prosedurnya itu aja, Mbak. Segera melaporkan ke kami, maka dari itu supaya ini mudah pelaporan kan kami membuat itu jaringan komunitas dan lain sebagainya. Ya, kalau lapor ke komunitas, komunitas lapor ke kami boleh. Itu atau datang langsung ke DKK juga pasti dilayani, karena setiap kami mengadakan kayak gini pasti ngajak teman-teman DKK.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat, Pemkab Purbalingga menyerahkan 40 paket ternak ayam beserta pakan giling di Desa Brakas. Program ini diharapkan berkesinambungan untuk mengatasi kerawanan pangan. Rekan Fitri Hasanah mengabarkan selengkapnya.
5: Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terus berkomitmen menurunkan tingkat kerentanan serta kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan agar masyarakat memiliki kemampuan mewujudkan ketahanan pangan mandiri sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan peternakan kepada 40 orang penerima manfaat yang tergabung dalam kelompok afinitas di RT 3 RW 2 Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga Naning Purwanti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil pemetaan VSVA tahun 2025 yang menempatkan Desa Brakas sebagai prioritas penanganan desa rawan pangan. Dalam penyaluran kali ini dijelaskan Naning, total bantuan ternak yang diserahkan mencapai 200 ekor ayam kampung bukan ras, terdiri atas 40 ekor ayam pejantan dan 160 ekor ayam betina, dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan paket 5 ekor ayam dengan ring rincian 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Tidak hanya bantuan bibit ternak, penerima manfaat juga disokong sarana pendukung berupa bantuan pakan jagung giling dengan total 485 kg sehingga tiap penerima mengantongi 12,125 kg pakan untuk mendukung kelangsungan budidaya ternak mereka.
6: Program ini bertujuan untuk pengentasan kerawanan pangan hasil pemetaan FSVA 2025 yang ditindaklanjuti berupa pembagian bantuan ayam kampung bukan ras dan sarana pendukung lainnya serta pelatihan olahan pangan lokal untuk Desa Brakas yang merupakan Desa Rawan Pangan 2025. 200 ayam kampung bukan ras mendapatkan juga sarana pendukung bantuan pakan dari jagung giling dengan total 485 kg.
5: Naning menambahkan selain bantuan tersebut sebagai program keberlanjutan, Dinas Pertanian Pangan Purbalingga juga telah merancang agenda pemberdayaan masyarakat pada bulan Oktober mendatang dengan akan menyelenggarakan pelatihan olahan pangan lokal yang diperuntukkan bagi 20 orang ibu-ibu anggota kelompok afinitas. Selain pelatihan, pihak dinas juga akan memberikan penyuluhan terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Fitri Hasanah melaporkan.
7: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
8: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ribuan keluarga kurang mampu di Jawa Tengah kini dapat menikmati tempat tinggal yang layak huni melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH. Sinergi antara Pemprov Jateng dan Basnas ini dirancang untuk mengurangi beban ekonomi warga sekaligus mengakselerasi penurunan angka kemiskinan Jateng hingga 8,7% pada akhir tahun 2026. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan bahwa penyediaan hunian layak menjadi kunci utama dalam memangkas angka backlog perumahan di Jawa Tengah yang kini menyisa sekitar 990 ribu unit. Pada penyaluran tahap ketiga tahun 2026, Basnas Jateng mengucurkan dana senilai 2,01 miliar rupiah untuk memperbaiki 112 unit RTLH. Secara akumulatif sejak 2019, program intervensi perumahan ini telah merenovasi sebanyak 3.855 unit rumah warga dengan total anggaran mencapai 49,1 miliar rupiah.
7: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
8: Tekan kemiskinan ekstrim, Pemkab Sragen serahkan mobil siaga di Desa Cepoko. Bantuan yang diserahkan langsung Bupati Sragen untuk menunjang layanan kesehatan darurat warga sekaligus melengkapi program penanganan kemiskinan seperti beasiswa, pinjaman modal 0% hingga pembebasan PBB. Dengarkan reportasenya bersama Indah Anjani.
9: Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Dukungan Pemkab Sragen tersebut diwujudkan melalui penyerahan satu unit mobil siaga kepada pemerintah Desa Cepoko yang berlangsung di Balai Desa Cepoko, Senin 21 September 2026. Mobil siaga diserahkan langsung oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, dan diharapkan dapat menunjang kebutuhan pelayanan masyarakat terutama dalam kondisi penting maupun darurat. Bupati mengingatkan agar fasilitas tersebut dimanfaatkan dan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Cepoko. Selain bantuan fasilitas pelayanan, Pemkab Sragen juga terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Di antaranya, pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk kategori tertentu, program sekolah rakyat, beasiswa perguruan tinggi, pelatihan dan program magang ke Jepang bagi keluarga prasejahtera, serta pinjaman usaha dengan bunga 0%. Masyarakat pun diajak memanfaatkan berbagai program tersebut sesuai kebutuhan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.
10: Mobil siaga. Nah, mobil ini harapannya tentu supaya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbagai kebutuhan masyarakat, terutama karena namanya mobil siaga, tentu untuk urusan-urusan yang penting, kangge ngantar tiang sakit, enten kecelakaan, lahiran, multifungsi siaga. Moga-moga niki mengke saged dimanfaatkan sebaik-baiknya.
9: Sementara itu, Kepala Desa Cepoko Ngadiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan mobil siaga yang diberikan Pemkab Sragen. Ngadiman mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat kendaraan tersebut agar dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan warga. Menurutnya, Desa Cepoko masih menghadapi sejumlah kebutuhan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pemenuhan air bersih bagi masyarakat, serta kondisi ruas jalan utama menuju SD Cepoko 2 yang mengalami longsor. Pemerintah Desa Cepoko berharap dukungan Pemkab Sragen dapat terus berlanjut, sehingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dapat ditangani secara bertahap, sekaligus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan warga.
11: Dan mobil nanti bisa bermanfaat untuk warga khususnya Desa Cepoko. Saya hanya matur nuwun terima kasih atas telah diberikannya mobil siaga untuk Desa Cepoko yang pada siang hari ini telah diantarkan langsung atau diberikan langsung dari Bapak Bupati Bapak Sigit Pamungkas ke Desa Cepoko. Mudah-mudahan pemberian ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan segala rahmat, rezeki dan kesehatannya. Amin.
9: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam Berita.
2: Memasuki usia 477 tahun, peringatan hari jadi Kabupaten Kudus dipastikan bergeser menjadi tanggal 23 Agustus mulai tahun 2027. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperkuat dasar hukum dan sejarah kota kretek ini. Ikuti kabar selengkapnya bersama Roy Kusumo, reporter Radio Suara Kudus.
12: 23 September 2026, Kabupaten Kudus berusia 477 tahun. Usia yang sudah begitu tua di masa pemerintahan Kanjeng Sunan Kudus hingga sekarang. Dalam masa peringatan hari jadi Kabupaten Kudus ke-477, tema besarnya adalah Urup Nguripi. Dan mulai tahun 2027 mendatang, peringatan hari jadi Kabupaten Kudus akan dilaksanakan setiap 23 Agustus. Menurut Bupati Kudus Samaninta Koris, peringatan hari jadi Kabupaten Kudus yang akan dimulai setiap 23 Agustus. Untuk itu, seluruh pihak diajak bersama-sama mengawal proses perubahan tersebut hingga memiliki regulasi yang jelas dan kuat.
13: Yang menetapkan hari jadi Kudus pada tanggal 23 September berdasarkan kajian tersebut, mulai tahun 2027 kita akan memperingati hari jadi Kota Kudus setiap tanggal 23 Agustus. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk semakin mendekatkan peringatan hari jadi dengan secara dan jati diri Kota Kudus. Untuk itu, saya mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen dan bersama-sama mengawal proses tersebut hingga ditetapkannya regulasi tentang hari jadi.
12: Sementara itu, salah satu warga Kudus, Diana, mengaku tidak mempermasalahkan bila hari jadi Kabupaten Kudus mulai tahun depan akan diperingati setiap 23 Agustus. Tentunya, kata dia, perubahan peringatan hari jadi ini sudah melalui kajian yang mendalam. Dia mengaku tetap mendukung untuk kebaikan bersama. Ya,
14: saya sebagai beasiswa UMK tidak mempermasalahkan bila mulai tahun depan hari jadi Kabupaten Kota Kudus itu akan diperingati setiap tanggal 23 Agustus. Selama ini kan diperingatinya setiap tanggal 23 September ya. Perubahan bulan tentunya sudah mulai kajiannya mendalam. Saya juga sangat mendukung untuk kebaikan bersama.
12: Peringatan hari jadi Kabupaten Kudus yang dimulai tahun depan akan dilaksanakan pada 23 Agustus. Jangan sampai menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kajian mendalam juga sudah dilakukan beberapa kali.
2: Pendengar, demikian rangkaian informasi Jateng dalam berita hari ini. Saya Mita Rosane, mewakili redaksi dan tim reporter, mohon undur diri. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berpikir positif dalam menjalani hari-hari Anda. Terus dengarkan radio ya, untuk informasi dan hiburan terbaik. Sampai jumpa lagi di Jateng dalam berita edisi berikutnya.
7: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan.

0: Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pak, sumur resak, pompane budek, banyu bore rasane nieng. Pokoke nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kono atus nang kali mani.
2: Is, ya aja mak.
1: Lah terus kepriwe?
2: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
1: Ya yuk pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh. Mumpung lagi ana diskon 20% kok.
3: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
1: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016. Aja ngasih ketinggalan diskon aneh.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
5: Kayu kuwi lho.
4: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
4: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM usia 58 tetapi jadi yang terdepan. Selamat malam Sugeng Dalu warga bercahaya. Dia ketemu maning karo Kang Artanang mendoannya melodi dangdut kenangan. Dike jajal wingi sing takon mendoannya ora dasar-dasar apa ya. Wong kena dasare dina Senin ngasih dina Kamis sego ya. Dina Jumat kena wis prei Jumat satu minggu iki ya. Jan telung dina bakul mendoane prei ya. Ayone sedina 5 miliaran nih. Ya alhamdulillah ya. Ya moga-moga mengigi lagi pada sehat waras bergas ge ya rekan jan karo mendoane sing ayu-ayu sing ganteng-ganteng ge ya. Niki wis tak buternak di situ ge ya. Men tambah anget mendoane bumi makan panas. Angger wajane panas banget kan mendoane tambah anget ya. Ya sing arep pesen nang 0811260543 sing ado ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Iya, rasanya orang hilang-hilang, Yor. Orang hilang-hilang, hilang-hilang lah. Isun sing suwe, ya. Aduh, jangan sampai kapan lagi ya. Hilang-hilang. Oke, matur nuwun bakayu Ustaz sing wis nongol lang mendoan. Kang Artan nyong jaluk mendoane yang kok dinten ipen ya. Ya, siapa sih kepengen munggah ya. Jeneng angel temen ya. Alon gimana dan alon harap apa takkan tani bagi oh Bu Yati nang Banjaran ya sugeng dalu Bu
1: sugeng dalu Mas Arfa
0: ya.
1: Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mas Arta?
0: Sehat alhamdulillah Bu. Urung ngantuk
1: menduane Mas.
0: Menduane pira?
1: 5.000 lah.
0: 5.000 bae.
1: Nggo kanca Patri sing nang grup gue.
0: Biar aku man kabeh.
1: Iya iya ya, sing melek bae ge lah.
0: Ya oh, kleter bae lah ya.
1: Mendoan karo sambal kecap wis jeneng enak banget.
0: Iya. Segane nanduk mending.
1: Iya sing anget-anget kae.
0: Yen teng-tengan bakule ya.
1: Mas Arta nana bae.
0: Iya wong 5.000 tanduk ping loro ya luput ya.
1: Iya seporsi lah wis 10.000.
0: Ya ya ya. Ole.
1: Sama Mas kanggo sing aktif ya lah, sing aktif banget. Mama Rizky. Mama Bintoro. Terus Mas Kumbang Asmara, Mas Arjuna, Mas Dimas, sama mana ya? Mister Tondot, Mas Muali, Mbak Cina, Mbak Watia apa ya?
0: Watia.
1: Iya Watia. Terus ngapain? Kapih bae lah.
0: Terus
1: sehat-sehat ya Mas Arta.
0: Sehat ya alhamdulillah.
1: Mendoane apa ya? Singkae lo Mas, sing apa ya judulnya ya?
0: Apa judulnya orang anak?
1: Sing kayak cerita cintaku hanya telah terlupa.
0: Evita Mala ya.
1: Ayane lo, apa judulnya Mas?
0: Apa sih ya? Aku banget sih lagi nih.
1: Sen, Mas penyiar kata kan orang orang ngerti judul.
0: Namun lagu Nevita malah kayak banget apa lihat. Ya.
1: Oh, oke, bis ketemu Mas. Lilin putih ya.
0: Nih. Oh ya, bis tahu ya.
1: Ya, ya bis Mas, matur suwun.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oh jebule lilin-lilin putih ya. Lilinnya ini wis Malik Abang. Oh berarti nek lilinnya wis Malik Abang berarti ulang tahunan gitu. Ang Arjuna ge nelponeng kok bae Kang. Wis gari 5 menit maning ge soalnya engko bar ge arep lelang mendoan disit ya. Engko bar lelang mendoan ya bisa nilpun maning. Nggih kula lilinnya nang dike mau kok tak wadai kresek malah hilang. Apa engko ngesuk bayi nikmati lampu. Ora ding ya. Lagi wis murup lilinnya ge ya. Wah cakap lain lur jam 10 lelang mendoan ya. Ngasih srek di dukung penang 0811 2605 43.

Waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Nah, gelur wayahe Kang Arta lelang mendoan di situ ya, mendoane segi mendoane wong lanang ben ya. Wong lanang be bisa goreng mendoan sing penting aja ditinggal ngobrol ngono dadi mendoane ora keseng iki ya. Sing pertama tak lelang ya mendoane Irfan Mansur sejengkal tanah.

Nah, gue lur lelang mendoan sing pertama ya Kang Irfan Mansur sejengkal lemah ya. Terus lelang mendoan sing keloro ge tekan Asraf Sarmila.

Ya, begitulah cinta deritanya tiada akhir ya. Matur nuwun gesing ispa dan dukung nang 08112605443 Kang Arjuna sinang kroya nyemili nomor 1 Kang Raya matur nuwun Bapake Guntur sinang Oku Timur Palembang kala menang nyong milih nomor loro Kang Arta matur nuwun Bapake Guntur ya terus memakai Rizki sinang petarangan kemeranjen yang milih nomor 1 terus Babe Sukar Sugeng Dalu nyong milih sing nomor loro Kang Arta oke berarti sing milih nomor 1 ana wong loro sing milih nomor loro ana wong loro oke tambahan maning nomor 1 Kang Suhut sing nang jeruk legi terus Mbak Ayu Oza sing nang jeruk legi ya milih nomor 1 walah sing milih nomor 1 ana wong papat ternyata ya sing dukung nomor loro Sarmila Kurana wong loro ya wis sing menang dadine Irfan Mansur matur nuwun sing wis padha dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan langsung bagi Kang Irfan Mansur sejengkal tanah.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: вечернее.
1: Это...

0: Ayo gelur gagian, mumpung mendoane durung diborong nang Mas Joko ya. Ya wis ge Mas Arjuna sing groya langsung pesan mendoane nang 0811.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng dalu Mas Arta.
0: Nggih, sugeng dalu Kang
1: Arjuna.
0: Alhamdulillah.
1: Doane oke kan?
0: Eh siap kegi.
1: Oke 2000 wae lah.
0: Waduh, takone siake mau 2000.
1: Kanggo liyane sing ra kebagian kok.
0: Iku ya. Aduh. Ya wis.
1: Ya rumuan ra popo lah.
0: Ya wis, karo untukane bae kok.
1: Anu mar mendoane ireng kudu putih.
0: Hitam bukan putih.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kamu teh rumetu kan ya.
0: Burung.
1: Ya, salam-salam ya Mas.
0: Ih.
1: Kagem Gundayati Banjaran. Pak Mustolinga, Mama Arno, Tante Zahra, Babi Sukar, Mbak Kartin, Mama Cantika, Mama Pitoro, Mama Rizki Petarangan Sugeng Dalu, Bungi Tante Kebaringan Sehat. Oke, kagem Sulai Mamon, dan teman mendua nih Mas Arta.
0: Oke.
1: Kagem Arta, Sugeng Agi Buat, Nanto Tunggu Paripurno.
0: Oke.
1: Sehat selalu Mas Arta. Amin. Selamat menunggu, betalipun Mas Arta.
0: Oke, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kinang burine Kang Arjuna nyong ketemu karo memakai Rizki sinang pertarangan kemeranjan Sugeng Dalu mak.
2: Sugeng Dalu Mas Arta, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe?
2: Mendoane apa runtukane ku sing esi?
0: Esi runtukane ya esi mendoane ya esi ge serinjing runtukane ge. Oh, tiga wakab.
2: Yang kau nyetan bapak tadi bae lari jing bok merotol nang dalan.
0: Papa asal kuat untune yang ngono kabe kabe.
2: Ya si kuat lagi. Pra anu untuk asli.
0: Asli kabe urung ana sing ngompong. Yakin lah.
2: Ya wis ana dari loro sing esin dongol. Tapi kan anu glebunge amo kan kena dimut kudu lengko ya anu bisa lumer.
0: Ya karuan dimut bae.
2: Iya. Malah lebih gurih dimut.
0: Iya, apa dicampur karo banyu sop ya apa-apa.
2: Iya bener anger dimut kan anu dirasa kuwe asine ya mending kuwe. Ya, kuwe senandung lek rembulan Mas Arta.
0: Imam ya.
2: Imam S. Arifin kayane.
0: Iya.
2: Ya. Ya salamnya ya kanggo Bunda Harti, Bunda Bunda Sutira, Bunda Oni, Ibu Mustolinga, Bunda Kinan, terusan Mbak Osa, Mbak Mar, Mak Enok, Mas Barka, Kumbang Asmara, terusan Mas Dimas, moga-moga urung turuk. Terusan Kang Arjuna, ya moga-moga keberkahane laris manis Tanjung Timpul. Babe Sukar, Mbah Kartin. Ya kanggo kabehan bae lah sing ngasih pada nyimak mendoane Mas Arta.
0: Ya.
2: Ya mbok menawane engko anggar ora payu kabeh tuli kena dikae. Lempar maring grup.
0: Ya tepal ana kabeh.
2: Ya, kanggo Mas Arta ya sehat selalu, rezeki lancar pun barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun Mas Arta.
0: Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bu Harti, Kang Arta kabrika kabar, alhamdulillah kabar baik. Nya kepengin mendoani ke Nurjana ge terhanyut dalam kemesraan. Salam enggo kabean bae sing lagi stay mendoan. Nah, ke Nurjana wis mau disun sing suwe jan nyong. Le, rasa ora ilang-ilang ge ya. Paling sun suwe banget. Hitam bukan

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT dengan wilanak ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya, ayo parah.
3: Ya enak, ya mau buat cuci. Kalau petanya ya, ini rokok kelam pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
4: sengaja kayak larang, tapi enak pak.
3: Oke, ngerti ora pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa tol rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini menjadi teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai, kia nomere.
5: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, bulan aku lukin rumah yuara. Woi, kok terima kaya lagi ya?
6: Bro, aku ada keperluan, mau kami di penjara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pak, sumur resat pompane budek, banyu bore rasane nieng, pokoknya nyong bisa resanggup. Jaman modern iki ya masa nyong kena tuh senang kali mani.
9: Is, ya aja mak.
8: Lah terus ke priwe.
9: Mayu mak, daftar sambungan rumah baru Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Ye, siki mumpung lagi ana diskon 20% sambungan rumah baru.
8: Ya yu pak, gagin daftar aja kesuwen. Aku tak waro-waro nang grup RT-an. Kon pada daftar kabeh, mumpung lagi ana diskon 20% kok.
10: Bulan diskon 20% Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap. Dari harga normal Rp1.750.000 menjadi Rp1.420.000 saja. Periode pendaftaran mulai 1 September sampai 26 Oktober 2026. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris yang praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya yang bersih dan sehat untuk kebutuhan keluarga. Mumpung lagi ada diskon 20% loh.
8: Yuh lur, pada daftar. Gentuk tanggal 16 Oktober 2016.

Malam Selasa Wage gelur ya. Ora kerasa ngerti-ngerti wis arep wagen manehnya suge dina Selasa Wage. Ucarku wingi tembe dina Kamis wagean. Esuk wis wage maning. Alhamdulillah ge sugeng dalu bapake Guntur sing nang aku timur Palembang. Esi setia ke Kang Arta karo sampean. Betul tutupan. Nyong nek ngrungokna sampean siaran dadi kelengan jamane nyong cilik kemien. Anak MC orkes sing suarane bles jibles kaya sampean. Jenengane ke Tukul. Sumpah nyong orang Lembok Kang Arta. Tukul Arwana apa? Tukul Arwana ya nang tipi lah ya bapake Guntur ya. Maksud tadi om MC orkes. Ya sehat-sehat gak Kang Arta ya. Sehat terus lan terus bisa ngibur para warga bercahaya se-Indonesia. Nggih matur nuwun bapake Guntur sinang aku timur Palembang ya. Orang jeruk lagu ding ya. Ya wis serba bapak genyong kepengin ngringokna pertemuan nggih. Miki ana sing jaluk lagune pertemuan ya. Pak Bos Sejamarjono sugeng dalu Kang Arta nyong request lalang buana ya. Salam bapak kabehan bae nggih matur nuwun.

0: Nyong bingung, Bu.
1: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
1: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, diborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Wis waya Kang Harta Gugutan Yulur mendoane ya. Matur nuwun sing wis pada gabung nang 08112605443. Insyaallah ngesuk wengi ketemu maning. Sugeng dalu sugeng istirahat Kang Harta Kelilan. Radio Percaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

serta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelas.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
2: Sebening embun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya fid dini wad dunya hattal akhirah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan yaitu kebersihan sebagian dari iman. Kita sering mendengar ungkapan an-nadhafatu minal iman atau kebersihan sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau buah keimanan seorang muslim. Kebersihan merupakan sesuatu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi radhiyallahu anhu yang artinya sesungguhnya Allah ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan. Bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan untuk selalu bersih. Bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa jenis kebersihan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci dan bersih. Bersih diri, pakaian, dan tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis yang artinya bersuci atau taharah itu sebagian dari iman. Suci atau taharah adalah keadaan tanpa najis atau tanpa hadas, baik besar maupun kecil, pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci seperti wudu, tayamum, dan mandi junub. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua adalah bersih lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyertakan membuang sampah dengan sedekah. Watumidul azza minat tarikil sodakah, yang artinya memungut duri atau sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi Ibrahim untuk selalu menjaga kebersihan Baitullah, tempat beribadah, yaitu rumah Allah. Hendaklah perintah ini ditauladani bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga adalah bersih hati. Bersih hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikan keriduan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yaitu bersih harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh atau berkembang. Mensucikan atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang dimaksud ialah salat berjamaah, dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah Allah bersama orang-orang yang tunduk. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikannya kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya Yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang pada kesempatan kali ini bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kebersihan dalam lingkungan kita masing-masing. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
0: Anda sedang mendengarkan Mo.

0: World Rabies Day 2026, Dinas Pertanian Cilacap berikan vaksinasi gratis untuk ratusan hewan peliharaan. Penelitian berkas dimulai, 32 pendaftar rebutkan 2 posisi perangkat Desa Gandrung Mangu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika, dan berikut informasi selengkapnya. Sebanyak 800 hewan kesayangan di Kabupaten Cilacap ditargetkan mendapatkan vaksin rabies gratis dalam kegiatan yang digelar Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap pada Senin 28 September 2026. Vaksinasi berlangsung di halaman kantor Dinas Pertanian bertepatan dengan peringatan World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan 800 dosis vaksin telah disiapkan untuk hewan peliharaan masyarakat. Jika seluruh dosis belum tersalurkan, pelayanan vaksinasi akan dilanjutkan di Puskeswan Jeruk Legi pada hari berikutnya. Vaksinasi dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mempertahankan status Cilacap dan Jawa Tengah sebagai wilayah bebas rabies. Meski hingga kini tidak ditemukan kasus rabies di Cilacap, mobilitas dan peredaran hewan dari berbagai daerah tetap menjadi perhatian. Dinas Pertanian mencatat terdapat 15.214 ekor hewan yang dimungkinkan menjadi pembawa rabies di Cilacap. Populasi tersebut terdiri dari 4.422 anjing, 10.635 kucing, serta 157 kera atau monyet. Hewan yang mengikuti vaksinasi cukup beragam, mulai dari anjing, kucing, musang, hingga monyet. Program ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung target Jawa Bebas Rabies pada 2029 dan Indonesia Bebas Rabies pada 2030. Dengan tema World Rabies Day pada tahun ini, Stronger Together. Selain vaksinasi, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan hewan, termasuk pengobatan hewan ternak, serta pemeriksaan USG untuk mengetahui kebuntingan maupun gangguan pada organ dalam. Kegiatan tersebut melibatkan Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Tanjung Intan Cilacap, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Tengah di Cilacap, PDHI Jawa Tengah 2, serta dokter dan paramedik Dinas Pertanian Cilacap.
1: Dalam rangka vaksin rabies, kita mendapatkan alokasi 800 ampul yang semua kita habiskan untuk vaksinasi rabies. Kalau hari ini tidak habis, kita lanjutkan di Puskesmas. Begitu.
2: Layanannya apa aja, Pak?
1: Hari ini ada vaksinasi rabies, ada pengobatan hewan, ada USG. USG untuk mengetahui kebuntingan maupun mengetahui penyakit yang ada di urusan dalamnya hewan kesayangan tadi.
2: Pak, untuk Cilacap sendiri seperti apa, Pak?
1: Untuk rabies di Kabupaten Cilacap sampai dengan hari ini, alhamdulillah kita zero, sudah dinyatakan bebas dari penyakit rabies untuk Cilacap maupun Jawa Tengah. Namun demikian, karena peredaran hewan itu masif, sehingga dikhawatirkan masih terjadi pembawa penyakit rabies, dan makanya dari itu kita adakan vaksinasi untuk pencegahan penyakit penularan atau penyebaran penyakit rabies.
0: Salah seorang pemilik hewan, Yuli, datang membawa kucing peliharaannya untuk mendapatkan vaksinasi. Ia menyambut baik program tersebut dan berharap vaksinasi gratis dapat digelar secara rutin.
3: Oh, sangat berminat sekali saya dari kemarin. Satu minggu yang lalu saya dikabari sama teman-teman. Apa iya benar gitu ya? Saya tunggu-tunggu memang kesini. Ya, memang iya benar gitu. Jadi, alhamdulillah sekali, sangat membantu. Tadi pagi satu yang tambahin juga gitu.
2: Tiga. Okay. Hasilnya gimana, Bu, tadi, Bu?
3: Yang satu dapat vaksin rabies sama vitamin. Kalau yang ini perlu pengobatan
1: dulu. Lagi tidak sehat, berarti? Iya,
3: karena banyak hal. Bu, sama yang satu juga.
2: Harapannya program ini gimana, Bu, ke depan, Bu?
3: Ya, harapan saya satu tahun dua kali. biar sesuai sama itu ya, aturannya kan 6 bulan sekali vaksin gitu. Satu tahun dua kali, kita gratis terus gitu loh.
4: Lintas Bercahaya.
0: Kereta api Sancaka Utara relasi Surabaya-Paras Turi Cilacap mengalami temperan dengan seorang tak dikenal atau OTK di KM18/18 petak Jalan Gumilir Cilacap pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 waktu Indonesia Barat. Korban dalam peristiwa tersebut kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Ashad Habibudin, menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. KAI juga kembali mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berlalu lalang di jalur kereta api karena tindakan tersebut sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal. KAI menegaskan, larangan berada di jalur kereta api telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 Ayat 1. Dalam aturan tersebut, setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, melintasi jalur kereta api, maupun menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Asyad mengajak masyarakat bersama-sama menjaga keselamatan diri dan perjalanan kereta api dengan mematuhi aturan serta tidak melakukan aktivitas apapun di jalur kereta api.
4: Telah terjadi temperan yang melibatkan KA235F atau Sancaka Utara relasi Surabaya Pasar Turi Cilacap dengan satu orang tak dikenal di KM18+8 petak jalan antara Gumilir Cilacap pada Minggu 27 September 2026 sekitar pukul 16.02 WIB. KAI Daop 5 Purwokerto menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut. Saat melintas di lokasi, KA Sancaka Utara mengalami temperan dengan satu orang yang berada di jalur kereta api. Korban kemudian dievakuasi oleh pihak kepolisian. Tidak ada keterlambatan perjalanan kereta api atas kejadian tersebut. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak beraktivitas maupun berada di jalur kereta api karena di samping melanggar undang-undang, hal ini juga sangat berbahaya dan dapat menimbulkan kecelakaan fatal.
5: Lintas Bercahaya.
0: Produk telur ayam Golden Nusa Egg hasil budidaya ayam petelur

0: Lapas Terbuka Kelas 2B Nusa Kambangan terus memperluas pemanfaatannya. Selain dipasarkan kepada masyarakat, Golden Nusa X secara rutin didistribusikan ke sejumlah hotel di Kabupaten Cilacap dan turut mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG Sabtu 26 September 2026. Distribusi Golden Nusa X menjadi bagian dari pengembangan program ketahanan pangan sekaligus pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui kegiatan peternakan ayam petelur, warga binaan terlibat dalam proses pemeliharaan hingga pengelolaan hasil produksi yang kemudian memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Pokja Ayam Lapas Terbuka Nusa Kambangan Rizky Febriantono mengatakan pihaknya terus berupaya menjaga kualitas dan kontinuitas produksi Golden Nusa X. Sementara itu Putri, admin Hotel Atrium, mengungkapkan bahwa Golden Nusa X menjadi salah satu pilihan pasokan telur untuk memenuhi kebutuhan operasional hotel. Keberadaan Golden Nusa X menjadi salah satu wujud nyata pengembangan ketahanan pangan di Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Produk tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hasil pembinaan warga binaan dapat dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dari pembinaan menghasilkan produk, dari produk memberikan manfaat, Golden Nusa X telur hasil pembinaan Lapas Terbuka Nusa Kambangan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemkab Cilacap bersama DPRD resmi menyepakati rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan turun menjadi 3,35 triliun rupiah, namun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur publik justru diperkuat. Kesepakatan perubahan APBD ini disahkan dalam rapat paripurna DPRD Cilacap yang dipimpin oleh Ketua DPRD Taufik Nur Hidayat serta dihadiri PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya pada Jumat lalu. Penyesuaian anggaran dilakukan akibat adanya penurunan pendapatan transfer dari pusat sebesar 136,48 miliar rupiah. Salah satunya dipicu oleh aturan baru pengelolaan dana desa dari Kementerian Keuangan. Meski target total pendapatan daerah terkoreksi turun sekitar 109 miliar rupiah, pendapatan asli daerah atau PAD Cilacap justru mencatatkan kenaikan sebesar 27,27 miliar rupiah. Untuk menyiasati penurunan tersebut, Pemkab Cilacap melakukan langkah efisiensi ketat pada belanja pegawai, kegiatan seremonial, serta penghematan sisa tender. Anggaran hasil efisiensi ini kemudian dialokasikan kembali untuk program prioritas masyarakat dengan porsi terbesar diadakan untuk perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga penerangan jalan umum senilai 70,18 miliar rupiah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menegaskan komitmennya untuk segera merealisasikan pengerjaan proyek fisik tersebut di lapangan dengan pengawasan ketat.
6: Pendapatan daerah direncanakan sebesar 3,35 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 109,21 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada APBD definitif tahun 2026 sebesar 3,46 triliun rupiah terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diselenggarakan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, khususnya terkait dengan belanja infrastruktur, akan segera kami realisasikan dengan tetap memperkuat pengawasan. Seluruh kepala perangkat daerah akan diarahkan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi guna memastikan mutu pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, target kinerja, serta pelaksanaan pembangunan selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berkaitan dengan pengaturan standar satuan harga dan kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur pedesaan, akan kami lakukan kajian terlebih dahulu untuk memastikan agar pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5: Dengan disetujuinya perubahan APBD 2026 ini, Pemkab Cilacap berharap percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
5: Berita membanggakan datang dari dunia pendidikan Cilacap. Dua siswi SMA Negeri 2 Cilacap berhasil mengukir prestasi manis di tingkat nasional dengan meraih juara 3 lomba esai sekaligus predikat best paper dalam ajang Gemilang Desa 2026 yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Prestasi bergengsi ini diraih oleh Laila Mutiasari dan Farah Saraswati Nugroho pada babak final yang berlangsung secara offline di kampus UGM pada Sabtu 26 September 2026. Dalam kompetisi bertema akselerasi ekonomi desa melalui inovasi digital, Laila dan Farah membawakan karya ilmiah mengenai penguatan UMKM lokal melalui inovasi detoksifikasi logam berat pada sate kerang totok menggunakan simplisia daun beligo. Inovasi solutif berbasis kearifan lokal Cilacap tersebut sukses memukau dewan juri dan menyingkirkan berbagai peserta pelajar serta mahasiswa dari seluruh pelosok Nusantara. Rasa bangga dan syukur turut disampaikan oleh PLT Kepala SMA Negeri 2 Cilacap, Joko Budi Santosa. Kemenangan ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi generasi muda di Kabupaten Cilacap untuk terus berinovasi dan membawa nama daerah ke kancah yang lebih luas.
4: Lintas Bercahaya.
5: Sebanyak 32 pelamar bersaing ketat memperebutkan posisi perangkat Desa Gandrung Mangu. Tahap awal, seleksi berupa penelitian berkas resmi dimulai, bertempat di pendopo Desa Gandrung Mangu. Dari total 32 pendaftar, sebanyak 24 orang melamar untuk posisi kepala seksi pelayanan, sementara 8 orang lainnya mengincar posisi kepala dusun Ciawitali. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Gandrung Mangu, Fatan Adi Chandra, bersama kepala desa, panitia pengisian, dan serta para pelamar. Dalam arahannya, Camat Fatan menegaskan bahwa menjadi perangkat desa bukan sekedar mencari pekerjaan atau penghasilan tinggi, melainkan untuk pengabdian yang membutuhkan integritas tinggi. Untuk memastikan seleksi berjalan profesional dan objektif, seluruh tahapan dilaksanakan secara transparan serta sesuai regulasi. Panitia dan tim pengawas juga berkomitmen untuk langsung mengklarifikasi dan menyelesaikan setiap persoalan yang ditemukan di tiap tahapan agar hasil akhir dapat diterima oleh seluruh pihak.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Ya temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan

0: perubahannya.
1: Pengobatan Townsend juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Townsend. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Townsend. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Townsend, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya, selamat. Pak RT dengan wilanak ya.
2: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pokok, sih kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo parah.
3: Ya enak, ya mau
2: buat cicit cicit. Kalau petanjung ya.
3: Nih rokok kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Nggak
4: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
3: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul teman bro.
3: Nah, sedulur, ayo datangin kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
2: Jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilung ngeku, bilung ngeku,
5: bro, aku ada keperluan, ngurus kami di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: keuangan aku ki.
1: Iki ki. Jo.
0: Numpuk nang ngene. Bola.

0: Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syafaat, dan sakit pinggang.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, Mbok.
4: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV. Pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagih. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
6: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
4: Falang feeling prus no prus ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
6: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya

0: 0822 1099 1113 Pos Kroya 0821 4352 6635 Pos Sidareja 0821 2133 7517 Pos Majena 0812 2835 7071 atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.